0: Semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
2: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
1: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
4: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
5: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
6: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
4: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Sharif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Maruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
7: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti itu menjadi
8: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunnisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
7: Inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
8: Sementara Siti Hania Tunisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
9: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
8: Siti Hania Tunisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program pelindungan sosial. Afri Tutar melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
2: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
12: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
2: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
12: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
13: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
12: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
14: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
12: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
15: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
16: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
17: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas, jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram, jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan, yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 rupiah per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 rupiah per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 diantaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
19: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
20: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mula menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
19: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
20: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan Kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

0: Sekedar diketahui, Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persatuan Rerita Kingon, kanal informasi dan inspirasi. Demikian pendengar, kita sudah ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Lanjut untuk menemani kebersamaan kita dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya yang hadir untuk pagi ini. Ada kabar Aceh, saat lagi akan kita ikuti. Selamat pagi, stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah utara dan timur Aceh juga mulai dari pagi hingga menjelang sore itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Kemudian pada saat menjelang malam dan dini hari juga akan prediksi berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Sedangkan untuk

0: virus dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya, dan umumnya arah angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu, Bang.
1: Baik, ya dengan arah angin seperti itu untuk pantauan hari ini juga apakah berpotensi seperti sebelumnya nih Bang Deddy? Karena mengingat beberapa hari belakangan juga kondisi angin di wilayah Aceh cukup kencang juga begitu.
0: Ya, memang pada saat menjelang sore hingga malam hari potensi angin kencang masih memungkinkan terjadi khususnya untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, dan Aceh Besar. Sedangkan untuk wilayah tengah juga ini memungkinkan ya terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Nah, untuk perkiraan cuaca maritim memang tinggian gelombang masih cukup tinggi ya, khususnya untuk perairan Sabang Malayati itu berkisar antara 1 hingga 2,5 meternya. Begitu juga halnya dengan perairan barat dan selatan, itu kami memperkirakan ketinggian gelombang bisa mencapai antara 1 hingga 2,5 meternya. Sedangkan bagian utara dan timur Aceh itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Iya.
1: Oke, baik. Mungkin terakhir Bung Deddy, himbauannya untuk masyarakat yang akan melakukan beragam aktivitas hari ini.
0: Ya, adapun himbauan yang kami dapat sampaikan adalah untuk wilayah pesisir barat dan selatan memang potensi hujan masih cukup tinggi ya, khususnya terjadi di era Aceh Jaya, kemudian Nagandraya dan sekitarnya. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya aja.
1: Ya. Ya baik, terima kasih Bung Deddy atas informasi cuacanya di pagi ini dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, itu dia pendengar informasi dari BMKG Blamintang Aceh Besar terkait dengan cuaca di pagi hari ini dan juga secara keseluruhannya untuk wilayah Aceh. Baik, kita telah terhubung bersama seluruh rekan Korwil 17 dan untuk tuan rumahnya pagi ini dari Melabuh ya. Bung Fadil, silakan ambil alih Bung Fadil.
2: Baik, terima kasih Bang Rifki yang telah memandu untuk serangkaian acara ya di kesempatan pagi hari ini dalam program Kabar Aceh edisi siar hari ini Kamis 6 Agustus 2026 yang tadinya baru saja kita dengarkan perkiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Aceh yang disampaikan oleh forecaster dari Bang Deddy Ardana. Dan di kesempatan pagi hari ini Fadil ingin menyapa bagi seluruh rekan-rekan penyiar yang tergabung di dalam program Kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini. Mungkin kita akan menyapa dari paling ujung di Sabang nih, ada Bang Jeffrey. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Jeffrey. Mic-nya belum kebuka tuh Bang.
3: Sorry, Alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak Dil.
2: Sehat Bang?
3: Alhamdulillah sehat di pagi hari ini ya.
2: Gimana Sabang cuaca di Sabang di kesempatan pagi hari ini Bang Jeffrey?
3: Sabang di pagi hari ini mendung dan juga anginnya cukup kencang ya.
2: Iya. Oke, ada ya. Informasi yang ingin disampaikan dalam program Kabar Aceh, silakan Bang
3: Jeffrey. Iya, baik. Informasi dari Sabang di pagi hari ini itu terkait dengan imigrasi. Sabang ini perluas edukasi keimigrasian untuk tingkatkan literasi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang, Muksin Miralza, menegaskan pihaknya akan terus memperluas edukasi keimigrasian kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan. Dan upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keimigrasian. Dan menurut Muksin, materi edukasi tidak hanya membahas layanan paspor saja, tetapi juga pengawasan orang asing dan juga izin tinggal bagi warga negara asing. Dan dia juga menambahkan peningkatan literasi digital masyarakat menjadi salah satu fokus imigrasi Sabang agar pengurusan dokumen perjalanan dapat berlangsung dan lebih lancar, tertib dan juga nyaman. Untuk mendukung hal tersebut, Imigrasi Sabang juga menjalankan berbagai program, yaitu mulai dari penyebaran informasi melalui media sosial dan juga layanan paspor jemput bola dan edukasi ke sekolah-sekolah maupun juga pelayanan paspor pada hari libur hingga talk show keimigrasian. Dan melalui

0: berbagai program tersebut, kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang berharap masyarakat semakin memahami dengan layanan keimigrasian, mudah mengakses informasi resminya, dan juga memanfaatkan layanan yang tersedia secara optimal. Demikian informasi dari Sabang, Bung Fadli.
1: Baik, terima kasih Bang Jack. Mungkin ada informasi untuk dialog hari ini, Bang?
0: Kami dialog merujuk ke RRI Banda Aceh kita.
1: Siap, luar biasa. Terima kasih Bang Jepri untuk satu informasinya di kesempatan pagi hari ini. Dari Sabang kita akan menuju ke Ibu Kota Provinsi Aceh, ada Bang Rifki di Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Rifki.
2: Baik, waalaikumsalam. Pagi kembali Bung Fadil di pagi ini.
1: Gimana, sudah ngopi Bang?
2: Belum nih, baru air putih aja soalnya.
1: Baru air putih hari ini ya.
2: Air mineral ya.
1: Lemes banget senyumnya di kalau ditanyain ngopi. Gimana cuaca di Banda Aceh hari ini,
2: Bang? Iya, kalau cuaca pagi ini terlihat lumayan cerah ya. Memang agak sejuk ya, karena memang kemarin juga sempat berangin begitu ya. Dan memang cukup kencang juga ya kemarin anginnya di pagi ya, menjelang pukul 11-an lah gitu ya, tapi sebentar sih, gak lama ya. Dan kalau hari ini masih terlihat berawan, tapi ada muncul mataharinya nih. Semoga baik-baik saja hari ini.
1: Masih aman terkendali ya Bang Rifki ya.
2: Semoga deh, semoga amin.
1: Silakan untuk informasinya di kesempatan pagi hari ini Bang Rifki dari Banda Aceh.
2: Baik, terima kasih Bung Fadil dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Satu informasi di pagi ini dari Banda Aceh, mungkin lebih tepatnya ke tetangga ya, ke Aceh Besar. Ini juga terkait dengan kondisi cuaca yang belakangan ini terjadi ya, bahwasannya mengakibatkan rumah warga di Kecamatan Lung rusak diterjang angin kencang ya. Angin kencang yang disertai cuaca ekstrim ini menerjang Gampung Menasah Lu, Kecamatan Lung, Kabupaten Aceh Besar kemarin di tengah musim kemarau yang melanda daerah itu ya. Peristiwa ini mengakibatkan satu unit rumah milik Samsuri mengalami kerusakan berat setelah bagian atapnya diterbangkan angin. Ya, Ketua Komando Independen Kecamatan Lung, Heri Saputra, membenarkan terjadinya musibah itu berdasarkan laporan dari lapangan. Menurutnya, angin kencang datang secara tiba-tiba ketika wilayah itu masih dilanda musim kemarau ya. Dan dampak angin kencang itu menyebabkan rumah milik Samsuri mengalami kerusakan berat. Heri menjelaskan peristiwa itu menunjukkan bahwa ancaman bencana tidak hanya berasal dari kekeringan selama musim kemarau ya. Cuaca ekstrim dapat terjadi sewaktu-waktu dan menimbulkan kerusakan terhadap rumah maupun fasilitas milik warga. Nah, setelah menerima laporan kejadian ya, pendengar, pihaknya langsung melakukan pendataan terhadap rumah yang terdampak, dan data itu kemudian disiapkan sebagai bahan laporan kepada instansi terkait. Dalam hal ini dikirimkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar untuk dilakukan proses penanganan dan juga penyaluran bantuan masa panik agar segera dapat dilaksanakan. Itu dia satu informasi Bung Fadil dari Banda Aceh.
1: Untuk informasi dialog Bung Rifki di kesempatan pagi hari ini, mungkin bisa diberikan informasi kepada para pendengar kita.
2: Ya baik, untuk sementara informasi yang kami dapat dari pihak pemberitaan, ini ada dialog luar studio ya, nanti pada pukul 9 hingga pukul 10 dengan topik untuk sementara ini yang kami terima. Dekranasda Aceh Besar ya mendorong UMKM naik kelas, ekonomi daerah menguat. Itu nantinya akan menghadirkan juga narasumber dari Ketua Dekranasda, juga ada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Perdagangan Aceh Besar, juga ada pelaku UMKM-nya. Sekian Bang Fadil.
1: Terima kasih Bung Rifki untuk informasi di kesempatan pagi hari ini dari Ibu Kota Provinsi Aceh. Kita beralih ke paling ujung di wilayah Aceh, ada Kak Aryani di Singkil. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Aryani.
3: Waalaikumsalam, pagi Bang Fadil. Sehat Bang?
1: Alhamdulillah sehat hari ini Kak Aryani ya. Kak Aryani gimana, sehat?
3: Kak Nur senyum-senyum sehat Kak Nur.
1: Kak Nur udah mulai bisa buka masker hari ini ya.
3: Iya, biasanya tersembunyi ya wanita di balik layar ya.
1: Yang paling cantik dari Takengo, nanti kita sapa-sapa Kak Nur deh ya, Kak Aryani ya. Gimana cuaca ya, di Singkil hari ini Kak?
3: Alhamdulillah untuk pagi hari ini mulai cerah ya. Yang sebelumnya dari kemarin hujan melanda wilayah Singkil dan sekitarnya, untuk hari ini mudah-mudahan cerah berawan seperti yang diprediksi oleh BMKG tadi ya Bang Fadil ya. Sama dan untuk iya betul. Baik, untuk informasi dari Singkil Wakil pagi hari ini yang bisa kami sampaikan yaitu penegakan disiplin ASN Kota 10 Salam sejumlah SKPK belum tuntaskan laporan absen. Pemerintah Kota 10 Salam menginstruksikan seluruh satuan kerja perangkat kota atau SKPK untuk menyerahkan rekapitulasi absensi aparatur sipil negara atau ASN periode 3 bulan terakhir. Langkah ini diambil dalam upaya penegakan disiplin pegawai serta optimalisasi kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah setempat. Instruksi tegas tersebut tertuang dalam surat resmi yang diterbitkan Sekretaris Daerah Kota 10 Salam. Langkah penertiban absensi ini merujuk pada regulasi tentang disiplin ASN mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 hingga Peraturan Wali Kota 10 Salam Nomor 40 Tahun 2025. Seluruh Kepala SKPK diminta mengumpulkan data kehadiran pegawai, baik itu pegawai negeri sipil atau PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, maupun P3K paruh waktu. Laporan tersebut diwajibkan dalam bentuk fisik atau hard copy dan digital atau soft copy ke bidang perencanaan dan pengembangan BKSDM Kota 10 Salam. Jadi berdasarkan data yang dihimpun dari BKSDM Kota 10 Salam, dari total 39 SKPK yang ada, tercatat masih terdapat beberapa instansi yang belum menyerahkan laporan absensi periode April hingga Juni 2026. BKSDM terus melakukan koordinasi dan pendataan agar seluruh instansi dapat segera merampungkan penyerahan berkas rekapitulasi tersebut. Hasil evaluasi absensi ini nantinya akan menjadi dasar pembinaan disiplin ASN secara berkelanjutan di jajaran pemerintah Kota 10 Salam. Itu dia Bang Fadli, informasi dari Aceh Singkil yang bisa kami sampaikan pagi hari ini. Makasih Bang Fadli.
1: Terima kasih kembali Kak Aryani, cukup semangat ya di kesempatan pagi hari ini Kak Aryani dari Singkil. Semoga sehat-sehat selalu untuk rekan-rekan RRI SP Singkil ya. Salam buat rekan-rekan pemberitaan, siaran dan seluruh karyawan RRI Singkil Kak Aryani.
3: Baik, disampaikan nanti ya Bang Fadli ya. Salam aja kan?
1: Iya, salam aja. Kalau memang mau melapor juga boleh.
3: Oh, oke, boleh ya.
1: Ya, baik. Terima kasih dari RRI Singkil. Kita beralih ke wilayah tengah Aceh. Ada Kak Nur Hasanah di Takengon. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nur.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bang.
1: Agak kecil suaranya Kak.
4: Kecil ya? Oke, gini kecil?
1: Iya.
4: Kecil.
1: Oke, sudah lumayan Kak Nur. Gimana cuaca di kesempatan pagi hari ini di Takengon Kak Nur?
4: Alhamdulillah cuaca pagi ini wilayah tengah Aceh cerah berawan sesuai dengan prediksi BMKG berawan, ya? Tadi ya. Dan mungkin
1: silakan, mungkin ada informasi yang ingin disampaikan di program Kabar Aceh Kak Nur.
4: Oke, jadi cuaca pagi ini cerah berawan tapi ada potensi hujan, tadi disampaikan juga dalam info cuaca itu di sore jelang malam hari untuk wilayah tengah Aceh, walaupun tidak merata tapi hujannya melanda beberapa wilayah seperti Gayolues, Aceh Tenggara dan juga Benar Meriah, dan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah rawan longsor, karena memang daerah wilayah tengah Aceh itu kan didominasi dengan daerah perbukitan seperti itu, itu agar tetap waspada. Kemudian juga ada informasi lain berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Gayolues yang menyatakan komitmennya mendukung transformasi digital nasional melalui perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial bansos berbasis digital public infrastructure DPI yang berlangsung kemarin Rabu 5 Agustus 2026. Dan Direktorat Jenderal Kementerian Sosial menegaskan keberhasilan digitalisasi bansos sangat bergantung pada kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan validitas data penerima manfaat. Kemudian berdasarkan pengalaman uji coba di Banyuwangi, verifikasi data yang akurat juga menjadi kunci agar bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Mungkin itu sih untuk satu informasi dari wilayah tengah Aceh, Bang Fadil.
1: Ya, untuk dialog nantinya mungkin bisa diinformasikan ke Nur Hasanah.
4: Oke, untuk dialog sepertinya Nur belum dapat update Takengon menyapa pagi ini ya, apa.
1: Masih waiting list ya?
4: Iya, masih waiting list sepertinya.
1: Iya. Okay. Baik, terima kasih Kak Nur untuk informasinya dari Takengon. Dari Takengon kita akan beralih ke Kota Loksmawe. Ada Kak Nanda di Loksmawe. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nanda.
5: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Fadil.
1: Gimana cuaca di Kota Petrodolar di kesempatan pagi hari ini Kak Nanda?
5: Alhamdulillah seperti biasa Loksmawe lumayan panas ya, cerah berawan untuk pagi hari ini. Dan biasanya sore hari sering hujan. Kalau menjelang sore dalam beberapa hari ini udah 3 harian itu hujan. Tapi untuk hari ini kita belum tahu lagi karena di pagi hari cukup cerah.
1: Iya, baik, mungkin ada informasi yang ingin disampaikan di kesempatan pagi hari ini dari Loksmawe, silakan Kak Nanda.
5: Baik, baik, dari Loksmawe ada satu informasi ini terkait dengan mahalnya harga semen ya Bang Fadil ya, di Kota Loksmawe. Dan ini dilakukan tinjauan langsung oleh DPRK Loksmawe ke toko yang memperjualbelikan semen untuk mengetahui apa penyebab dibalik mahalnya harga semen di Kota Loksmawe. Komisi B DPRK Loksmawe pada hari Rabu kemarin melakukan sidak ke sejumlah toko bangunan dan SPBU, dan langkah ini dilakukan sehubungan dengan terjadinya kelangkaan dan harga semen yang melambung tinggi serta kerap terjadi antrian panjang juga di SPBU. Dan saat sidak hadir Ketua Komisi B DPRK Loksmawe, Julianti Esos, beserta Wakil Komisi B Mas Kurdin El Ahmadi dan anggota Komisi B Haniful Iqbal. Dan saat berkunjung ke toko bangunan, para anggota Dewan langsung berdialog dengan pemilik toko terkait kelangkaan dan penyebab harga semen yang mahal. Dan begitu juga saat berkunjung ke SPBU, mereka berdialog dengan pengelola SPBU terkait penyebab terjadinya antrian panjang di SPBU. Dan Ketua Komisi B DPRK Loksmawe yang didampingi oleh Mas Kur dan juga Haniful Iqbal menjelaskan pihaknya sudah melakukan sidak ke toko bangunan sehubungan selama ini kerap terjadi kelangkaan semen dan bila pun tersedia harganya melambung tinggi. Ternyata dari hasil penelusuran pihaknya, hampir 3 bulan ini para penjual bahan bangunan kesulitan membeli semen dari pihak distributor atau distributor resmi, yakni semen yang berasal dari pelabuhan Aceh Utara. Dan pihak penjual ini harus membeli semen dari Banda Aceh dan juga Medan dengan harga yang cukup tinggi. Itu sebabnya harga semen di Kota Loksmawe saat ini harganya cukup mahal, antara Rp95.000 per sak hingga Rp100.000 per sak. Dan menurut dari anggota DPRK tersebut, pihaknya akan terus menelusuri kenapa para penjual bahan bangunan kesulitan mendapatkan semen dari pihak distributor resmi. Dan terkait dengan antrian panjang di SPBU, menurut hasil penelusuran anggota DPRK bahwa tidak adanya pengurangan kuota dari pihak Pertamina Patraniaga kepada SPBU-SPBU yang ada di Kota Loksmawe. Namun sering terjadi antrian panjang dan cepat habis stok BBM jenis Pertalite dan biosolar di SPBU itu efek karena mahalnya harga Pertamax dan juga Dexlite. Dan karena mahalnya harga Pertamax, warga yang selama ini menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite. Begitu juga yang selama ini menggunakan Dexlite beralih ke biosolar. Dan untuk selanjutnya perkembangannya akan kembali ditindaklanjut oleh DPRK Loksmawe. Sekian Bang Fadil, satu informasi dari Kota Loksmawe, dua informasi ya lebih tepatnya, karena ada informasi mengenai harga semen dan juga antrian di SPBU. Kembali ke Bang Fadil di Melabu.
1: Ya, kita doakan semoga harga semen ini bisa kembali berangsur normal ya, seperti biasa Kak Nanda untuk di Loksmawe ya.
5: Ya, mudah-mudahan, amin.
1: Ya. Baik, terima kasih Kak Nanda. Dan terakhir kita akan hadirkan satu informasi untuk dari Melabu sendiri dengan kondisi cuaca sama seperti di beberapa RRI di Korwil 17 Nusantara Aceh. Untuk di kesempatan pagi hari ini kita masih cerah berawan dan biasanya di waktu siang hingga sore dan malam hari kita juga dilanda hujan dengan intensitas ringan. Dan satu informasi kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini, sejumlah wilayah barat selatan Aceh berpotensi diguyur hujan lokal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Cunyadin, Kabupaten Nagan Raya, memperkirakan sejumlah wilayah di pantai barat selatan Aceh berpotensi mengalami hujan lokal pada malam hingga dini hari. Masyarakat, khususnya nelayan dan warga yang beraktivitas di kawasan pesisir, diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca tersebut. Perkiraan BMKG Stasiun Meteorologi Cunyadin Kabupaten Nagan Raya, Angga Yuda Trisna mengatakan kondisi cuaca di wilayah pantai barat selatan Aceh secara umum didominasi oleh awan tebal. BMKG juga memperkirakan wilayah Calang akan mengalami cuaca berawan tebal pada sore hingga malam hari, kemudian berpotensi hujan lokal saat dini hingga pagi hari. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Kota Melabu yang berpotensi diguyur hujan lokal pada malam hingga dini hari sebelum kembali berawan pada pagi hingga sore hari. Sementara itu untuk wilayah Kuala Pesisir dan Blampidi dan Tapatuan diperkirakan mengalami cuaca berawan tebal dengan peluang hujan lokal pada malam ataupun dini hari. Adapun wilayah Aceh Singkil, Subuh Salam umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal sepanjang periode perakiraan. Dan selain perakiraan cuaca, BMKG juga mencatat suhu udara di wilayah pantai barat selatan Aceh berkisar 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 72 hingga 98%. Sementara untuk arah angin bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan maksimum 25 km per jam. BMKG juga menghimbau untuk masyarakat, terutama nelayan, operator kapal, dan pengguna transportasi laut agar memperhatikan perkembangan informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas di laut. Warga yang beraktivitas di wilayah pesisir juga diminta mewaspadai potensi hujan lokal yang dapat disertai petir dan angin kencang, serta kemungkinan peningkatan tinggi gelombang di perairan barat dan selatan Aceh. Dan juga dapat kami informasikan untuk Melabuh Menyapa, di kesempatan pagi hari ini nantinya akan membahas terkait dengan audit penyeluruh APBK Aceh Barat tahun 2026 dengan nantinya ada narasumber yaitu Bapak Teku Andri Putra selaku Inspektur Pembantu Wilayah 3 Aceh Barat yang akan dipandu oleh saya sendiri di kesempatan pagi hari ini edisi siar Kamis 6 Agustus 2026. Dengan berakhirnya satu informasi dari Melabuh, maka berakhir pula untuk program Kabar Aceh edisi siar hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan penyiar yang telah bergabung di kesempatan pagi hari ini dalam program Kabar Aceh edisi siar hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Selamat bertugas kembali di lintas Depa 1 hingga ke pukul 9. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya baik, dengan demikian untuk Kabar Aceh siaran lintas Korwil 17 Aceh bersama rekan-rekan siar se-Aceh. Dan ragam informasi tadi kita sudah ikuti. Untuk Kabar Aceh, pendengar dapat ikuti setiap hari usai berita sentral pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: Baik pendengar, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Akses ruas jalan lintas KKA melalui jembatan Bile di Desa Bintang Permata, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, kini kembali tersambung. Saat ini personel TNI tengah mempercepat tahap finishing pembangunan jembatan tersebut agar segera dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Rabu 5 Agustus 2026 kemarin. Dan Ramil 05 Permata Kapten Infantri Jan Soehardi mengatakan bahwa proses pembangunan jembatan Bile telah memasuki tahap akhir atau finishing. Pekerjaan yang sedang dilakukan meliputi penyempurnaan konstruksi, pengecatan, serta penguatan struktur jembatan. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Petani kopi Tanah Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanah Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanah Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanah Gayo.

0: Riz dari Soundwave hadir menemani kebersamaan kita. Selamat pagi, semangat selalu untuk semua. Apa kabar? Semoga di hari Kamis yang luar biasa ini segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar.
1: We live in peace.
0: Ya, dan untuk Anda pendengar setiap Rosato RRI Takengon, informasi kali ini Nur sampaikan berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang dikabarkan ikuti uji coba perluasan digitalisasi bansos nasional. Dan pendengar, kemarin pemerintah Kabupaten Gayo Lues mengikuti Zoom meeting perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial bansos berbasis digital public infrastructure DPI dari ruang rapat wakil bupati. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari percepatan transformasi digital pemerintah untuk mewujudkan penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setio Budi, mengatakan digitalisasi bansos menjadi salah satu prioritas nasional. Setelah uji coba awal di Kabupaten Banyuwangi dinilai berhasil, pemerintah meluas implementasinya ke 109 kabupaten kota, termasuk Gayo Lues. Oke, untuk Anda semangat selalu dan masih ditemani dengan ragam pilihan lagu-lagu populer Indonesia lainnya juga yang masih akan hadir untuk menemani kita di Takengon menyapa pagi ini.

Tahukah Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

Oke, okay, selamat pagi Rini Wulandari, Don't You Dare. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, kalau jam-jam seperti ini biasanya sudah mulai sibuk ya dengan beragam pekerjaan, rutinitas, dan kegiatan di tempat kerja. Kalaupun di kebun ya sudah pasti sedang melakukan beragam kegiatan di kebun, di sawah, atau mungkin di lapangan atau di pasar. Banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk hari ini. Menghadapi siswa yang luar biasa, menghadapi mahasiswanya juga mungkin, dan menghadapi apapun untuk menjalani hidup ini. Semoga lancar ya segala sesuatunya, berjalan dengan baik, sebaik-baiknya. Oke, untuk informasi lainnya masih dari Gayolus, pendengar, di mana dikabarkan klaim JKN di Gayolus itu capai 65,87 miliar. Pemerintah Kabupaten siapkan surat komitmen. BPJS Kesehatan mencatat nilai klaim pelayanan program jaminan kesehatan nasional JKN di Kabupaten Gayolus selama periode berjalan mencapai sekitar 65,87 miliar rupiah. Besarnya nilai klaim tersebut menunjukkan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan oleh masyarakat peserta JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tapak Tuan Mahmul Ahyar menjelaskan program JKN mengusung prinsip gotong royong melalui mekanisme subsidi silang antar daerah sehingga pelayanan kesehatan dapat terus diberikan secara merata di seluruh Indonesia. Dalam pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Gayolus, BPJS Kesehatan juga meminta adanya surat pernyataan komitmen sebagai tindak lanjut penyelesaian kewajiban iuran yang masih tersisa. Menanggapi hal itu, Asisten 3 Sedakap Gayolus Amrin menyatakan hasil pembahasan akan segera dilaporkan kepada pimpinan dan Pemkab Gayolus akan menindaklanjuti permintaan surat komitmen tersebut. Baik, demikian untuk satu informasi kembali dari Gayolus khususnya ya untuk Takengon Menyapa pagi ini. Dan untuk Anda yang ingin berbagi kabar, berbagi informasi, silahkan Nur tunggu di melalui pesan WhatsApp saja untuk pagi ini. Dan pendengar Pro 1 dimanapun berada, lanjut untuk lagu-lagu yang sudah siap hadir kembali untuk temani kebersamaan kita.

Anda di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.

Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.

korupsi tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia bisa berawal dari kebiasaan kecil, memanfaatkan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, atau menyalahgunakan

Halo, perasaan baper ya? Suka, kita kan temen. What?

0: Wow. Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah. Kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kirinya kan.
1: Aman gak tuh?
0: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. 46 menit kita sudah lalui dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, untuk beberapa informasi, kabar lainnya juga terus menemani kebersamaan kita. Dan informasi selanjutnya berkaitan dengan publik yang konon pertanyakan kapan Rumah Sakit Regional Pegasing Aceh Tengah beroperasi. Harapan masyarakat Aceh Tengah agar Rumah Sakit Regional Pegasing segera beroperasi kembali mengemuka. Salah seorang warga Takengon, Rahmat Rizki, dalam program Halo RRI Rabu pagi kemarin mempertanyakan kepastian waktu operasional rumah sakit tersebut sekaligus peluang rekrutmen sumber daya manusia SDM bagi masyarakat. Menanggapi pertanyaan tersebut, RRI melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah Miftahuddin yang menjelaskan bahwa aset Rumah Sakit Regional Pegasing telah resmi diserahkan pemerintah Aceh kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sejak 9 September 2025. Namun rumah sakit tersebut belum dapat difungsikan karena masih memerlukan penyelesaian berbagai aspek teknis dan administratif. Ya, menurut Miftahuddin, sejumlah pekerjaan yang harus dituntaskan meliputi perbaikan gedung yang mengalami kerusakan, pembenahan jaringan listrik, pengadaan dan pembaruan peralatan medis, penyempurnaan instalasi pengolahan air limbah IPAL, penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL, hingga penerbitan sertifikat layak fungsi SLF. Dan dia juga menjelaskan, upaya penyelesaian fasilitas tersebut sempat terkendala keterbatasan anggaran pemerintah Aceh pada tahun lalu, dan sebagian besar anggaran dialihkan untuk penanganan dan rekonstruksi pasca bencana banjir serta longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh termasuk wilayah Tengah Aceh. Baik, semangat selalu untuk pendengar setia di berbagai wilayah dataran tinggi Gayo ataupun di luar dataran tinggi Gayo khususnya.

Esensi buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigenho, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku, produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar selamat pagi. Untuk cek fakta pagi ini, Nur sampaikan berkaitan dengan sebuah unggahan video beredar di media sosial Instagram yang mengklaim fakta air rebusan mie instan berbahaya bagi kesehatan. Ya, klaim dalam unggahan juga menyebutkan bahwa air rebusan mie instan mengandung sisa lilin katanya. Dan pendengar, dari penelusuran tim cek fakta yang memverifikasi klaim tersebut dengan Dr. Diki Budiman, MSCPH, PhD, seorang dokter, epidemiolog, dan peneliti aktif di Griffith University Australia dengan spesialisasi di bidang keamanan kesehatan global. Ya, menurutnya klaim air rebusan mengandung sisa lilin atau minyak dari lapisan mie kering sebagian benar, sebagian juga menyesatkan. Dan pendengar, berdasarkan hasil penelusuran fakta, unggahan yang menyebutkan sejumlah fakta dan tips mengkonsumsi air rebusan mie instan tidak sepenuhnya benar dan perlu diluruskan, partly false. Ya, Badan POM menegaskan produk mie instan yang terdaftar resmi di Indonesia dinyatakan aman dikonsumsi dan telah diatur ketat. Faktanya, air rebusan mie instan tidak mengandung sisa lilin yang terlarut. Adapun penyebab keruhnya air bekas rebusan mie karena larutnya pati tepung terigu dan minyak goreng dari proses produksi. Ya, walaupun konsumsi natrium atau garam yang berlebih memang meningkatkan resiko tekanan darah tinggi dan memperberat kerja ginjal, namun kadar natrium atau garam dalam mie instan paling banyak disebabkan pemberian bumbu bubuk dan kecap, bukan air bekas rebusan. Baik, semangat untuk semuanya, dan untuk cek fakta Anda dapat ikuti setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Teman-teman, pernah gak sih kepikiran kalau hujan berasal dari air laut, kenapa air laut rasanya asin sedangkan air hujan justru tawar? Jawabannya ada pada proses yang disebut siklus air. Saat matahari memanaskan permukaan laut, yang menguap hanyalah molekul air. Sementara itu, garam dan mineral yang membuat air laut terasa asin tertinggal di lautan. Uap air yang murni kemudian naik ke atmosfer, mendingin, dan berkumpul menjadi awan. Ketika awan sudah penuh, uap air berubah menjadi butiran air dan turun sebagai hujan. Karena garam tidak ikut menguap, air hujan pada dasarnya memiliki rasa yang tawar. Meski begitu, saat jatuh ke bumi, air hujan bisa membawa partikel debu atau polutan dari udara sehingga kualitasnya dapat berbeda-beda. Jadi, meskipun berasal dari laut, hujan tetap terasa tawar karena alam memiliki cara luar biasa untuk memisahkan air dari garam melalui proses penguapan. Menarik bukan? Alam memang penuh keajaiban yang patut kita pelajari dan jaga bersama.

baik, private peoples yang hadir menemani kita di Takengon pagi ini. Dengan setiap 21 RRI Takengon, ada satu informasi kembali yang Nur akan sampaikan. Kali ini berkaitan dengan program magang 150.000 Gen Z berlanjut. Pemerintah targetkan 250.000 pelajar vokasi. Pendengar, pemerintah melanjutkan program magang bagi 150.000 generasi Z, Gen Z, selama semester kedua 2026 untuk menekan pengangguran. Program tersebut memberikan kesempatan kepada peserta mengikuti magang selama 6 bulan di berbagai perusahaan. Pemerintah juga mendorong pelatihan vokasi bagi 250.000 pelajar sebagai bagian penciptaan lapangan kerja lebih luas. Kedua program menjadi strategi pemerintah meningkatkan kesempatan kerja sekaligus mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan tersebut dalam konferensi pers di Jakarta. Airlangga menyampaikan keterangan itu pada Rabu 5 Agustus 2026 setelah membahas upaya pemerintah menekan pengangguran. Airlangga juga menjelaskan peserta program memperoleh kesempatan bekerja setelah menyelesaikan masa magang selama 6 bulan dan peserta juga dapat mencari pekerjaan lain apabila tidak melanjutkan bekerja di perusahaan tersebut. Airlangga menyampaikan hasil evaluasi menunjukkan sebagian besar peserta berhasil memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan program. Selama mengikuti program, peserta tetap menerima upah yang diberikan pemerintah sesuai ketentuan. Oke, untuk pendengar Pro 1 di mana pun berada, ya, untuk pilihan lagu selanjutnya sih masih hadir ya untuk menemani kita di Takengon pagi ini. Semangat selalu untuk Anda dengan beragam kegiatan rutinitas yang dilakukan.

Mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkaran

Baik, semua Multi FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ada beberapa kabar kembali yang Nur akan sampaikan. Kali ini informasi berkaitan dengan Kemenkes ungkap temuan E. coli pada sampel makanan MBG. Ya, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kasus dugaan keracunan dalam program MBG menemukan bakteri E. coli pada beberapa sampel makanan. Temuan tersebut telah disampaikan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi untuk mencegah kejadian serupa. Menurut Budi, tim Kementerian Kesehatan langsung turun ke lapangan begitu laporan dugaan keracunan diterima. Hasil investigasi dan pemeriksaan laboratorium juga telah menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Nah, dia menilai Kepala BGN Sudaryono menunjukkan respon yang cepat dan terbuka dalam menindaklanjuti setiap masukan. Bahkan BGN turut mengundang para ahli untuk memberikan rekomendasi guna memperkuat sistem keamanan pangan di seluruh SPPG. Budi juga menyampaikan bahwa BGN berkomitmen mempercepat pemenuhan sertifikat layak higieni sanitasi SLHS di seluruh dapur MBG. Menurutnya, langkah pencegahan harus menjadi prioritas mengingat jumlah SPPG yang terus bertambah. Dan dia menjelaskan SLHS bukan sekedar persyaratan administrasi, melainkan syarat mutlak operasional dapur MBG. Karena itu tidak ada ruang kompromi bagi SPPG yang gagal memenuhi standar higieni dan sanitasi. Pendengar, selain itu setiap laporan dugaan keracunan juga akan langsung ditindaklanjuti dengan penghentian sementara operasional dapur terkait. Sampel makanan diperiksa di laboratorium oleh Dinas Kesehatan di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan disertai investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab kejadian. Dan Sudaryono menegaskan BGN menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap setiap insiden keracunan pangan program MBG. Langkah itu demi melindungi keselamatan, kesehatan, dan keamanan seluruh anak penerima manfaat. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kasus dugaan keracunan dalam MBG di distrik Depapre, Jayapura, dan SMK N6 Semarang, menemukan adanya bakteri E. coli pada sejumlah sampel makanan. Dan temuan tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta. Baik, untuk pendengar Pro 1, Nur juga mohon izin pamit lebih cepat karena ada sesuatu dan lain hal yang Nur harus laksanakan. Dan Nur langsung serahkan ya Pro 1 RRI Takengon ke rekan siar kami selanjutnya. Ada rekan Madiana nantinya akan hadir dengan rekan Fazri dengan rekan program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata, selama Nur menemani Anda sejak subuh tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada. Pagi hari ini seperti yang Nur katakan tadi, ada Ana sama Fajri yang akan melanjutkan untuk rangkaian lagu dan juga informasi.
1: Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun tenaga kesehatan setempat. Agar tubuh tetap sehat, lakukan kebiasaan berikut. Konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: Lebo Radio, Lebo Radio.
1: Eli, liburan yuk, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung, aku juga.
1: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri, Indonesia saja. Indonesia punya segalanya, gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

0: Pak Kemana, selamat pagi untuk pagi hari ini. Nantinya seperti tadi kita sampaikan, kita berbicara mengenai kita Indonesia 17-an yang akan kita ceritain bakal sama-sama dengan Fajri untuk pagi hari ini. Nanti dimulai lagi dengan Anda mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu.
1: Tahukah Anda, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam kehidupan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang. Pengaruh utamaan gender adalah upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara setara. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua tanpa diskriminasi. Di rumah, mari saling berbagi tanggung jawab. Di sekolah, berikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi. Di tempat kerja, hargai kemampuan, profesionalisme, dan dedikasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender menciptakan keluarga yang harmonis, lingkungan yang inklusif, serta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Ketika setiap orang diberi ruang untuk berkembang, potensi terbaik bangsa pun akan tumbuh. Pengaruh utamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama, karena pembangunan yang adil dimulai dari kesempatan yang setara. Setara dalam kesempatan, bersama membangun masa depan.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, seperti tadi kita sampaikan, kita akan memulai rangkaian lagu dan juga informasi ini, dan pendengar dimulai dengan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu.

Esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Buku ini ditulis oleh Patahan Ranting dan diterbitkan oleh Bintang Wahyu pada 27 Juni 2021. Buku ini berisi sebanyak 168 halaman diperuntukkan bagi semua orang untuk perasaan yang tidak terkalimatkan. Buku ini berisi kumpulan puisi yang menggambarkan perasaan kehilangan, patah hati, dan rela melepaskan seorang. Buku ini juga menggambarkan tentang cara hidup untuk meraih kehidupan yang penuh makna, sukses, dan bahagia. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari inti buku ini. Mengajarkan kita untuk menerima dan merangkul zona nyaman. Membentuk karakter diri untuk tidak memaksakan diri keluar dari zona nyaman itu. Mengajarkan kita untuk lebih baik lagi meraih kehidupan tanpa harus mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosional. Dan juga kita diajarkan untuk menciptakan jalan hidup kita sendiri, bukan memilih jalan yang dilalui orang lain. Lebih jauh, buku ini juga mengajarkan kita untuk memahami bahwa hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi, sekuat apapun kamu menahan pergi. Berikut beberapa kutipan-kutipan indah dari buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Biarlah pada akhirnya semua yang bukan takdir memang akan berakhir. Berdoalah jika ia memang milikmu, ia pasti akan kembali. Jika tidak, ikhlaskan ia pergi. Aku mencintaimu seikhlas awan mencintai hujan yang tak pernah berhenti memahami, sekuat apapun menahan pergi. Hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi. Aku izin pamit. Demikian esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan.

0: Setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.
1: Pendengar RRI Takengon, selamat siang. Dan siang hari ini melengkapi untuk jumpa kita di musik tradisional dan budaya, dan berkebetulan pantun Melayu tadinya yang kita coba uraikan ke pendengar. Rangkaian lagu dan juga informasi itu berlanjut kemudian dan memilah waktu untuk nanti kita mendengarkan beberapa rangkaian lagu-lagu berikutnya, karena zuhur juga akan kita jelang. Nanti saya dan Fajri masih akan menemani pendengar untuk untayan-untayan yang berikutnya di Kamis siang ini, 6 Agustus 2026.

0: Internet memberi kita akses ke jutaan informasi. Tapi ingat, tidak semua yang beredar adalah fakta. Biasakan cek sumber, saring sebelum berbagi. Dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Cek faktanya, jaga etikanya, lindungi datanya. Cerdas bermedia digital.
1: Baik, pendengar RRI Takengon, zuhur akan kita jelang untuk Takengon dan sekitarnya.

Pendengar RRI Takengon, untuk zuhur yang akan segera tiba, untuk isyarat lagu-lagu religi ini mengisyaratkan nantinya ada tilawah terlebih dahulu, pengajian terlebih dahulu, dan juga kumandang azan zuhur.

identik dengan lagu-lagu religi lah sebaiknya ya. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, walaupun ada nuansa religiusnya, ada nuansa padang pasir biasanya seperti itu kalau lagu-lagu religi tersebut. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat siang. Seperti yang tadi disampaikan, kita menantikan tilawah dari Masjid Agung Ruhamah Takengon.

Saudara pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, untuk siang hari ini masih hal yang sama, mengucapkan kembali selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslimin kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Akan berada kita nanti di waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian warta berita berbahasa Dara Gayo ke Berseluruh.

waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian lagu-lagu religi, nantinya bisa berlanjut kemudian dan kita rangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi untuk hal ini. Informasi Warta Berita Berbahasa Daerah Gayo ke Berseluni.

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengen menyawahan ke Barcelona terlu Kamis 6 Agustus 2026. Biak sedere ini ke Barcelona selengkapi kami sawahan. Pemerintah Aceh Tengah munaran rapat membahas status transisi darurat pemulihan bencana waktu I Narunen Mien. Pendengar RRI Takengen, isi pe kire memengi RRI Takengen Ruhulni, kami mulai ken informasi-informasi selanjutnya RRI Takengen.
2: BPJS Kesehatan mencatat nilai klaim pelayanan program JKN di Kabupaten Gayo Luas mencapai sekitar 65,87 miliar. Delewe Singklaim menunjukkan kole manfaat layanan kesehatan kin peserta JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tapat Tuan Mahmul Ahyar menyawahkan program JKN menerapkan prinsip gotong royong melalui subsidi silang kati pelayanan kesehatan pas merata. Sementara waya, Pemkab Gayo Luas menyawahkan mali menindaklanjuti permintaan surat komitmen terkait penyelesaian kewajiban iuran si tersisa. Lisa Dana, RRI Takengen, menyawahni ke Barcelona.
1: Biak sedere, si kita penge informasi dari Lisa Dana, BPJS Kesehatan mencatat nilai klaim pelayanan program JKN di Kabupaten Gayo Luas sawah 65,87 miliar rupiah. Dan pendengar RRI Takengen di kediaman ICP berada, renya kita pengemian informasi selanjutnya RRI Takengen wan keber Serloni. Pendengar RRI Takengen, informasi selanjutnya kami sawahan. Pemerintah Aceh Tengah munaran rapat pembahasan status transisi darurat pemulihan bencana waktu itamahan mian. Dan pendengar RRI Takengen, kami lanjutkan mian. Pemerintah Aceh Tengah melalui BPBD munaran rapat pembahasan masa status kami lanjutan masa status transisi darurat ku pemulihan pasca bencana waktu narunan rapata dipimpin asisten 3 Aceh Tengah Alam Suhada. Kami lanjutan mian pendengar RRI Takengen ICP kire memengi RRI Takengen Ruhulni. Pemerintah daerah Gayo Luas komitmen memperjuangkan 5 desa di Kecamatan Putri Betung, Itangkuhan, Ari TNGL.

0: Pendengar RRI Tangkengan, kami Niro Maaf, kin kabar seluni 6 Agustus 2026 gere bebenil pas kami sawahan gerpas kita tridahan ruhul ni dan kita pengesina nga kami sawahan ke Barseloni ari RRI Takingan kita nantinan kase ke Barseloni selanjutnya jeplu 1 jam 1 ruhul waktu Indonesia Barat. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biak sudere, benmari kita pengenan Kabar Seruni produksi RRI Takengan. Entilupan program Kabar Seruni.

Tahukah Anda? Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi banyak masyarakat. Namun, pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Mendukung pendidikan, meningkatkan keterampilan kerja, membuka peluang usaha, serta memperkuat semangat gotong royong merupakan langkah nyata untuk membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkembang, kita turut menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera bagi semua. Mari menjadi bagian dari perubahan, karena masyarakat yang berdaya adalah kunci menuju Indonesia lebih maju, adil, dan sejahtera. Bersama berdaya, bersama mengentaskan kemiskinan.

dua lagu sebagai lagu pembuka untuk Pro Dangdut Dangdut Adalah Kita. Dan sepertinya sudah ada yang coba bergabung, sudah ada coba telepon bareng-bareng kita untuk Pro Dangdut

0: Ya.
1: Halo Kak Ana.
0: Iya, agak sedikit dikecilkan.
1: Sehat.
0: Iya, alhamdulillah. Tapi agak sedikit dikecilkan dulu suara radionya Kak, karena masih bergema-gema dia.
1: Kenapa?
0: Agak bergema-gema dia suaranya. Jadi mungkin agak dikecilkan.
1: Suaranya agak kecil ya?
0: Enggak, bergema malah. Jadi agak dikecilkan sedikit barangkali.
1: Oh iya Kak.
0: Okay.
1: Ini Kak mau dibahas lagu Kak ya.
0: Oke.
1: Nada-nada cinta Kak.
0: Nada-nada cinta.
1: Iya.
0: Siap. Ntar dulu.
1: Tuturin Kak ya.
0: Tunggu dulu. Anak kadang-kadang bingung sendiri.
1: Kadang-kadang Kak lupa nggak diputerin.
0: Enggak, Anak malah lupa dengan kakak siapa ini.
1: Ini Kak Ati nih di soal.
0: Oh, nah kan betul. Lagunya tadi apa Kak?
1: Ini lagi istirahat Kak.
0: Oke, lagunya tadi yang kakak ingin dengerin?
1: Jerah.
0: Lagunya tadi yang ingin kakak
2: jerah,
0: dengerin?
2: Jerah ya?
0: Oh, jerah ya?
1: Oh, ini kurang jelas lagi suaranya Kak.
2: Halo.
0: Radio kakak, ya. Radio kakak yang agak dikecilkan sedikit, jadi nggak dua dia.
1: Oh ya Kak.
0: Oke,
2: kalau atau boleh matiin dulu radionya boleh.
0: Nah tuh kan dua dia, jadi swing bahasa di sini atau feedback gitu ya.
1: Oh, udah kecil.
0: Oke, kita coba kalau udah kecil gitu. Lagunya tadi apa Kak?
2: Lagunya Kak boleh Kak biar kedengeran Kak.
1: Kak itu aja Kak ya.
0: Oke. Siap.
2: Yuk. Waalaikumsalam.
0: Wabarakatuh.
2: Ada siapa Kak Ana?
0: Kak Ati di Toa.
2: Kak Ati di Toa. Mungkin kalau nggak begitu jelas Kak Ati boleh kirim balik WhatsAppnya ya biar kita baca.
0: Iya benar. Karena kan di sini sebenarnya setelahnya sudah nggak apa-apa ya.
2: Oke, ada siapa lagi Kak Ana?
0: Belum ada yang nelfon lagi.
2: Oke, kita tunggu dulu ya.
0: Nantikan sambil kita dengerin lagu aja.
2: Oke, dah ada Kak Ana.
0: Oke.
2: Coba kita angkat dulu ya.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
3: Cik Wan Nagaraya.
2: Cik Wan Nagaraya. Apa kabar Cik Wan?
0: Iya Cik Wan, apa kabar siang hari ini Cik Wan?
3: Iya, ini gerimis.
0: Oh gerimis ya?
2: Ini malah cerah ya.
0: Oh di sini cerah sekali. Udah kepanasan jam segini aja udah panas. Oke, siap. Udah makan siang Kak Cik Wan?
3: Udah bersama aja nih lagi ngeteh nih sampai.
2: Oh iya selagi ngeteh keren.
0: Okay.
2: Sampai istirahat siang ya.
0: Saya sama Bang Fajri ini.
3: Sama Bang Mas Fajri ya.
2: Iya Cik Wan.
3: Iya lagunya anak minta dari Cik Wan, lagunya Romai Ramai itu Lari Pagi.
0: Oh Lari Pagi.
2: Romai Rama Lari Pagi. Oke.
0: Iya.
3: Salahnya buat Mas Budi, buat Mbak Ana, Mbak Selvi, Mbak Ati.
0: Siap.
3: Sama Mbak apa? Mbak Sultan.
0: Oke.
3: Mbak Pur di Sepak Bali.
2: Iya.
3: Semuanya lah. Rekan-rekan sudah penggemar semua itu.
0: Oke. Beres.
3: Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari jauh juga sama seperti suara kicau burung gitu kan.
2: Iya.
0: Lagi disangkar.
2: Lagunya Lari Pagi kan
0: lari
2: ya.
0: Lari pagi siang-siang lari
2: siang-siang
0: pagi.
2: Siang-siang lari pagi.
0: Tapi nggak apa-apalah karena memang itu lagu kesayangannya.
2: Oke, lagu favorit memang... kali Kana ya.
0: Betul.
2: Iya, setelah Bang Wan atau setelah Cik Wan ada siapa lagi?
0: Siapa ini? Selamat siang, assalamualaikum. Halo. Halo.
4: Dangdut, dangdut ala kita.
0: Oke, dangdut ala kita.
2: Dengan siapa ini Kak?
0: Kirain apa namanya ini harus sama Bang Fajri ya silakan gitu kan. Halo Kak.
4: Halo.
0: Dengan siapa Kak?
4: Kak Nurul.
0: Hah? Kak Nurul. Oke. Okay. Kak Nurul di ini.
4: Di Meriah Jaya.
0: Di
2: Meriah Jaya.
0: Kok lain suaranya?
2: Suaranya Kak Ana ya?
0: Apa hujan ya Kak? Halo? Iya. Lagi hujan ya Kak?
4: Enggak.
0: Oh gitu.
2: Oh mendung
0: ya. Siap. Oke, lagi mendung-mendung gini kita dengerin dangdut Bang Fadri ya.
2: Lagunya, Kak?
4: Dengar Payung Hitam aja, Bang.
2: Payung Hitam. Kak Nurul, Payung Hitam dari siapa nih, Kak?
0: Payung Hitam Iis Dahlia. Oke, lagu zaman ini ya. Siap, Kak? Boleh, Kak Nurul. Kak Nurul boleh kita dengerin.
4: Ini buat anaknya, Om Pagi, Om Budi, Om Hari, Bunda Ayu, Bunda Chelsea, hanya aja Bunda.
0: Semuanya lah tanpa terkecuali siang hari ini ya. Siap, boleh, sip. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kok sedikit beda suara pendengar kita ya, Bang.
2: Iya, betul Kak ya. Atau ya, karena ada gangguan jaringan atau gimana nih ya?
0: Enggak apa-apa sih sebenarnya, biasa aja kali ya. Kita dengerin lagu terus nih.
2: Oke, boleh.
0: Siang-siang kita lari pagi.
2: Lari coba. Pagi.
0: Cewek nunggu-nunggu lari pagi.

0: Kak Kengon untuk siang hari ini. Untuk pro dangdut, dangdut adalah kita. Kita terima lagi teleponnya siapa. Selamat siang, assalamualaikum. Iya, ya, sehat, alhamdulillah, kabar jero, semuanya baik, nggak kurang suatu apapun. Lagi kegiatan apa ini ya, Mas Boy ya, Mas Boy kan?
1: Iya, Bunda.
0: Iya, betul, ada Mas Boy ini.
1: Iya. Pertanyaan.
0: Oh iya betul. Tapi istirahatnya ini jam-jam istirahat sebagian ini. Dengerin lagu juga Mas Boy?
1: Dengar.
0: Kita dengerin lagu juga.
1: Juga lagunya benda acu-acu aja ya. Acu-acu aja.
0: Oke, dia lagu apa nih lagu ini suka sekali.
1: Dah sehat selalu panjang umur.
0: Iya.
1: Buat Kak Yati, Kak Selvi, Bang Fajri, Bang Ari, Bang Budi, Bang Febro, Abah di Penyumpi.
0: Iya, iya, betul.
1: Bila di Arubada.
0: Oke, siap. Siapa lagi gerangan yang disapa?
1: Bang Herman di AS.
0: Di Aceh Selatan.
1: Bos di Simbang Bali, semua semuanya Bunda.
0: Semuanya tanpa terkecuali ini. Boleh, boleh, siap. Kita hantarkan. Itu saja nih untuk.
1: Bunda satu lagi Bunda.
0: Siapa?
1: Temannya di Bias ya.
0: Oh di Bias, oke. Dengerin nih mudah-mudahan. Ya terima kasih Mas Boy. Bridgin Mas Boy, boh, Bridgin boh. Menggema bo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa itu ciri khas apa namanya ini? Ciri khasnya pro dangdut. Puterin soundnya juga kenceng sekali. Karena kalau kecil enggak kedengaran nanti kita ngobrol apa gitu kan. Akhirnya kita coba terus dengan berbagai cara. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Produk-produk adalah kita.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak muncul. Apakah saya yang tidak bisa bersama?
2: Gimana?
0: Sudah lama tidak muncul.
2: Oh ya, sudah lama Mbak, sudah lama. Karena kegiatan Mbak kan, jadi kebetulan hari ini ada senggang waktu untuk bersama-sama di Kudangdut.
0: Betul. Jadi kita bisa apa ya tahu juga kegiatan kemarin itu kegiatan apa ya Bang Herman ya?
2: Ya, saya belah bisnis kecil-kecilan.
0: Iya.
2: Di Arang Batok Mbak, Arang Tukulung.
0: Iya benar. Berarti lagi banyak yang membutuhkan, jadi harus kirimkan Bang Herman ya. Sip. Yuk Bang, kita menghibur hati kita nih dengan lagu dangdut nih Bang.
2: Yang pertama dulu saya nyapa-nyapa dulu kan.
0: Silakan Bang, boleh.
2: Yang pertama buat Tante Ana sama Om Fajri.
0: Sama Om Fajri berdua nih siang ini.
2: Kemudian ya Bang Budi, Bang Cibro, Bang Ari kan.
0: Oke, betul.
2: Kemudian Mbak Selvi, Mbak Nur, Mbak Yati.
0: Iya.
2: Kemudian beraja ke pendengar ada Bang Mus, Mas Boy. Terima kasih Mas Boy yang tambahannya.
0: Oke lah, siap.
2: Kemudian buat tanya Bang Sembiring, Bang Bayu, Bang John, Mas John.
0: Sudah menyapa.
2: Pak Tumba.
0: Oke.
2: Buat Nurul juga.
0: Siap.
2: Kemudian Kak Ati di di Toa ya.
0: Sama. Di mana aja pokoknya ada Kak Ati. Tadi aja Kak Ati di Toa juga ada.
2: Oh iya, Kak Ati juga ada di Ketol kemarin. Bang Gapar lagi di Ketol kan?
0: Oh betul.
2: Amoy, Mas Ita, Mas Selti, Bunda, Bunda Hana, Bunda Tim, Bang Amirun, Bang Sawirun, Bang Zulkan, Kak Afifah, Bang Iwan, Bang Mamat, Bang Aramiko.
0: Oh penuh catatan kita ini Bang.
2: Kemudian juga Kak Nadia. Kemudian Kak Yana, bentar lagi nampaknya Kak Yana masuk dia.
0: Mudah-mudahan.
2: Kak Moy juga kan. Kemudian keseluruhannya ya dari A sampai Z lah.
0: Siap.
2: Oh ya Bang Amir Mahmud juga, Bang Amir Mahmud, Pak
0: Karena, Fadiyah Kejaya. Karena dia dekat sekali gitu kan.
2: Iya.
0: Iya pokoknya masih di arah barat lah gitu.
2: Kemudian saya coba lagunya inilah. Cinta tak berbuah nangke, Alma Dirada.
0: Cinta?
2: Cinta tak berbuah nangke.
0: Tak berbuah nangke.
2: Cinta tak ya?
0: Oh, cinta ya. Ya, ya benar.
2: Cinta tak berbuah nangke.
0: Oh.
2: Itu dangdut Malaysia itu.
0: Oh, iya, kirain apa namanya ini? Kirain kita punya.
2: Enggak, itu dangdut Malaysia. Alma Dirada vokalnya. Vokalnya Alma Dirada. Cinta tak berbuah nangke ya. Oke, terima kasih Kak Ana. Salam sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon, di kediaman di mana saja Anda berada. Lagu lama itu memang. Lagu lama, tapi apa namanya? Kalau Bang Amir coba buka lagi lembaran ini ya. Bukan Bang Amir, Bang Herman. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya.
0: Iya, apa kabar Pak?
3: Baik.
0: Kita dangdutan siang hari ini, Pak.
3: Iya.
0: Iya, kita dangdutan siang hari ini.
3: Iya.
0: Oke, kira-kira
3: lagunya madu.
0: Madu.
3: Iya,
0: ini dengan Bapak siapa tadi Pak Ana?
3: Pak Saragi.
0: Pak Saragi, Ana ini kadang-kadang lupa karena kan harus nyari lagu, kadang-kadang itu kan konsen ke lagu, konsen ke toko. Iya, boleh Pak Saragi, iya Pak Saragi siap kita hadirkan untuk
3: sama Kak Ana.
0: Iya, iya.
3: Sama Bang Ari.
0: Bang
3: Sultan, Bang Mus.
0: Iya.
3: Mbak Pita, Mbak Serti, Kak Mai.
0: Iya, boleh, boleh.
3: Udah itu aja.
0: Siap. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang istirahat semua pendengar kita. Ada Bang Herman jauh-jauh sekali, sudah bareng-bareng. Pak Saragi juga. Yang lain belum nih, masih terus seperti biasa aja, slow-slow aja kali. Sedang makan siang. Nasi Padang ya, nasi Padang. Makan siangnya kali nasi Padang untuk siang hari ini. Sama siang pendengar RRI. Enggak, Ana cuma ini aja ngebayanginnya makan nasi Padang siang ini. Selamat siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Mbak Mayo ya, kecil minum kopi.
0: Ingat
4: sabar sehat.
0: Alhamdulillah Pak, alhamdulillah Pak. Gur. Ya kami pe grilan sesana pe inilan Pak ya. Isi di studio ini kuna main jerang Pak ga ujone ungan jemah anak ketinggalan utami studio ini Pak.
4: Enggak benar, kukiriman deh kone lah.
0: Iya, betul Pak ya Pak, yang mempermudah kami. Jadi tengah istirahat nih.
4: Tahan tetanggan saya.
0: Tetanggang kami nih.
4: Oh.
0: Tetanggang kami nih ke arah ruang kantor Tepang ini Pak, dulu kantor Tepang.
4: Kecara bungkus rohnya kone ga.
0: Iya, pakaian dalih mulu Pak, kita di mulu ga Pak.
4: Benekam di mulu
0: lah. Iya. Iya betul. Ruhul-ruhul ini memang menggoda pede ya, ke Pak.
4: Oh ya, kenapa perni bumbut dang-dang kita bersih kupi ni, ni lagu lah kita.
0: Betul ya Pak, betul. Makin ke

0: ngitungi ke
1: oh,
0: Pak.
1: Oh, mungkin saja aku teringat.
0: Oh, oh, betul ya Pak.
1: Kaki betul. Kaki pengilal pun ya.
0: Iya, kesesalah ah, kayak belum. Ah, beres Pak, beres. Beres.
1: Oh, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Budi, tadinya itu Bang Fajri.
2: Heeh. Uh-uh. Sorry Kak, ada rekam suara dikit tadi.
0: Oh, gitu. Ada PR ya, ada PR. PR PPR karena dia ya, dangdut pe jalan ke
2: betul kak segar buat ini kak
0: betul ya beres beres selesai sara-sara ada Mian
2: ya halo
0: halo
2: halo
0: halo
3: halo assalamualaikum kakak
2: waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh siapakah gerangan
3: yang
0: hari tuan yo. Oh.
2: Kak Selpik ni oh.
0: Kak Yana.
2: Kak Yana ke?
0: Iya. Kak Yana. Oh,
2: biasa WA rumahku Kak Yana ni. Seroni rum Kak Yana telepon ni bo.
0: Ke rumahku terang tu.
3: Aduh, mana? Saya sedih kan, menjana di film itu anu-anu.
2: Oh, tak betahu,
0: betahu. Kak lo, aku nak kata. Kami
3: jadi ke kemajuan pas mayo ke WA ni ke ngepasti weh.
0: Iya,
2: betul.
0: Itulah berarti roa misi HP ya Kak Gem. HP ya turah HP telepon pe HP pulsa pe HP WA pe ge Kak.
3: Lepas
0: ini Kak tuh kita ada nanti Kak page Pak Kak kawat jumpa ya ge Kak. Ana lagu teruh-ruh ini Kak yo.
3: Anu deh Kak oi. Tak tega hari Muhtar Kelana.
0: Tak tega.
3: Dari Muhtar Kelana.
0: Muhtar Kelana. Oh. Muhtar Kelana. Iya, Bomi, Bomi.
3: Kita lagi bikin kakak rumah abang deh Yuni.
0: Iya, iya.
3: Mendengar bebewennya, semoga sehat selalu.
0: Oke, siap aku. Aku Rumbang Fajri.
2: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Beweni. Nah, jadi lagu mulu nih Bang Fajri.
2: Oke, siap Kak.
0: Lagu mulu gitu ya.
2: Baru oh, kita terima Mian enggak?
0: Kita pake ana nih ana nih engon-engon model itu berketang ke kati terang dunia ini pega. Siapa tadi yang pilihkan payung hitam? Oh, Kak Nurul. Payung hitam Kak Nurul.
4: Kasih. Apa kabar?
5: Baik.
4: Setelah ku pikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: dangdut kita putar ya. Kak Ga. Berizin singa bergabung Kak Naga. Biasanya jam Kak Ana ni ngeri ibu-ibu ni.
1: Betul. Ini lah aku gerak dah weh. Nanti ke rumah Fajri kan biasanya Bang Budi.
0: Ya, betul. Kebetulan kami selalu ni duet rumah Kak Ana di dangdut.
1: Sama-sama lah. Urum sapengmu kan dia.
0: Iya, betul.
1: Karena kali-kali harus bikin kejutan ke pendengarnya, gitu ya, kan?
0: Tiba-tiba ada dua penyiar di saat perundangan.
1: Betul, mejen kayak seserengi. Mejen urum Bang Ari, mejen urum Bang Budi kan dia. Kedengaran.
0: Oke. Sip.
1: Oke, sama siang pendengarku sih enggak pendengaran nih. Sarah jam ni sama aku
0: jam 3 kak
1: jam 3 ni ke Hana nih pura-pura lu ni ke kalau enggak biasanya aku seperti itu kalau enggak kalau lama nunggunya kita dengerin lagu.
0: Oke. Biasanya gitu nih atau WhatsApp ada kak Ana?
1: Ada Mak Vita. Mak Vita untuk siang hari ini. Ini kebanyakan makan anu nih siang nih apa namanya nih
0: nastar.
1: Orang hari raya kita udah makan nastar dari sekarang gitu kan.
0: Ada nastar hari ini ya, mendengar.
1: Jadi sambil kerja ngunyah gitu ya kan. Jadinya batu-batu. Mak Vita, Mbak Ana sama Bang Fajri assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagu dari Revina Payung Hitam juga.
0: Revina Payung Hitam
1: tuh. Oh ya,
0: Iis Dahlia versi aslinya Kak ya. Mungkin ini versi cover ya.
1: Iya, tapi kan tadi baca pesan singkat ya.
0: Betul.
1: Kan. Kebetulan Kak Nurul pilihkan Payung Hitam juga.
0: Iya, betul Kak.
1: Untuk semua pendengar saja, untuk penyiarnya juga semoga sehat, berizin.
0: Berizin. Udah pasang ke bendera nih Mbak Vita?
1: Gak sempat lah Mbak Vita, aku rasanya kali impu. Tulu baret, pokati.
0: Jah!
1: Iya, ya. Gitu,
0: tengah panen pokat Kak Gak?
1: Gak main-main.
0: Ngeri Mbak Vita ini.
1: Kurumana nih kona Mbak Vita nih. Bang Mus juga.
0: Ada Bang Mus.
1: Sebelum ada telepon kita baca pesan singkat terus gitu
0: ya,
1: kan.
0: Iya, boleh Kak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Yusnia Mandi Madu.
0: Mandi Madu.
1: Salamnya untuk siapa nih? Ada Bang Yan. Bang Yan Ardian namanya. Ini teman-teman lama dia nih. Saya tahu ini teman-teman lamanya Bang Mus nih ya.
0: Bang Mus ya. Biasanya Bang Mus ada kata-kata Kak.
1: Ada juga ya, ada juga. Tapi dia sapa dulu teman-teman lamanya. Ada Bang Alban, ada Bang Yan Ardian. Terus Bang Munari Virgo. Kalau Bang Munari Virgo ini ada ketemu tapi kontaknya hilang lagi nih. Untuk Lala juga ada mau kontaknya Mbak Maya di Mendali enggak? Ana punya. Ada Nisa, yeah. Wilda, ada apa nih Wilda di Baltim, Baliatu Timur kayaknya.
0: Oh is ya. Baltim, Baliatu Timur ya.
1: Mungkin ya, karena kan ini teman-teman lama dia nih. Yanti yang ada di Aspol juga. Terus Mbak Devi, salam kangen buat kalian. Itu disapanya. Salam kangennya kami sampaikan ya Bang Mus ya. Dan jangan terlalu berharap dengan cinta katanya.
0: Karena cinta bahaya.
1: Oh yes. Yes. Karena terkadang cinta itu terlalu menyakitkan bagi kita. Kita yang banyak kekurangan ini.
0: Wih, Bang Mus biasa di akhir ada Kak ya.
1: Ini dia tadi bahasanya tadi itu ya. Jangan berharap dengan cinta. Karena cinta itu menyakitkan bagi kita yang punya kekurangan.
0: Oke, menyakitkan bagi kita yang punya kekurangan. Oke.
1: Karena kemudian cinta ini perlu modal Bang Mus.
0: Iya, betul Kak Wai. Jaman mungkin perlu nolak modal. Senior perlu modal Kak.
1: Jalan-jalan modal.
0: Duduk di kafe.
1: Bokta lagu mulu kata ya untuk pendengar di manapun berada di antara lagu-lagu yang dipilihkan untuk siang hari ini. Terus yang sedang makan siang pun silakan makan siang. Kita akan nemeni terus dengan untan lagu-lagu yang masih kita hadirkan, kita tempatkan untuk pendengar banyak. Roma Irama juga nih untuk siang ini. Oke lah, yuk ke Aceh Jaya boleh, ke Nagan Raya iya, tenang aja.

0: Siang pendengar RRI Takengon. Bang Mus tadinya pilihkan lagu Yusnia judulnya Mandi Madu. Versinya banyak, mudah-mudahan betul aja ya, walaupun Yusnia yang nyanyikan ya Bang Mus ya. Sama aja saya kira, karena versinya sama, penyanyinya aja yang beda-beda. Oke.
1: Oke, ada siapa Kana?
0: Masih terus. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Ya saya banyak lagunya dari lagunya.
0: Oh iya, Cempedak Berbuah Nangka ini yang mau kita hantarkan.
1: Udah disiapkan Bang, tenang.
2: Oke, saya tunggu ya. Terima kasih.
1: Yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Diingetin ke Ana, padahal ada siapin ya sama ke Ana ya.
0: Bang apa Mas Roy? Mas Roy.
1: Mang Herman.
0: Mas Boy aja belum.
1: Oh Mas Boy aja belum. Ya halo.
0: Halo. Halo. Selamat siang Bro Dangdut.
3: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Apa kabar Kak?
3: Dengan orang jauh.
0: Oh alhamdulillah kedatangan orang jauh siang hari ini. Ayo masuk. Abis teleponnya.
1: Abis paket beliau nih.
0: Abis memang memang pengaruh RR ini ya harus pasang apa nih pulsa telepon.
1: Atau beli paket nelpon dulu kali ya.
0: Paket telepon. Paket WA juga boleh sebenarnya. Tinggal WA-in kita. Terus
1: iya.
0: Berkabar seperti biasa.
1: Ya halo.
0: Selamat siang.
2: Assalamualaikum Kak Ana, Dangdut.
1: Waalaikumsalam.
0: Dangdut adalah kita. Dari manakah? Dari manakah gerangan? Sepertinya khusus sekali mana gitu.
2: Oh Kak Ana.
0: Mayo. Kak pintu samping nih jemai kuduk.
2: Mau tengah mang?
0: Tengah mangan pakai kudukku ya.
2: Iya kak.
0: Apa kabar? Ini Bang Sembiring nih, Bang Fajri.
1: Sembiring.
0: Bang Sembiring ini. Oke. Halo Bang.
2: Kamu jangan cari kana.
0: Yo, kami kan nasi bungkus. nasi bungkus itu
1: penani kan nastar.
0: Penan nastar, nasi campur-campur.
2: Enak kali itu ya.
0: Yo.
1: Enak Bang.
0: Itu pun kan kiriman.
2: Lewat pun nggak nampak dari belakang tuh.
0: Enggak, duduk bareng sama mertua gitu kan, menghormati mertua juga, jadi nasi warung hari ini. Apa kabar?
2: Minuman nih Bang, lagunya Bang.
1: Sebotol minuman.
0: Oh sebotol minuman.
2: Tapi yang cewek yang bawa.
0: Sebotol minuman, nah ketiwa ya lagu Bang Sembiring.
2: Ya, yang cewek yang bawa kan.
0: Yang cewek.
2: Ya, mau kali dari putarnya itu.
1: Oh, ini diputar Bang ya.
0: Kami akhir-akhir ini semua lagu kami putar.
2: Mana mau kali dari Tanisa Bang. Banyak kali pikiran ke anak.
1: Oh, ini ingatin Bang, sebotol
0: minuman.
1: Yang perempuan yang bawa, versi cewek ya, berarti.
0: Kenapa enggak anak putar? Banyak kali cicilan anak pun
2: ya, makanya. Ya, oke banyak, kalau dalamnya yang ketemu buat Abang, tidak ada kali.
0: Iya.
2: Banyak
0: biar cepat.
1: Udah mulai jahat kan nih.
0: Iya.
2: Pokoknya semua pesan
1: ya oke.
0: Oke.
2: Jadi
1: ya khusus untuk Ana spesialnya nih.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini banyak lagu nih Kak Ana udah menunggu nih.
0: Ini mau jam segini putar-putar lagu aja. Kan? Karena pesan singkat pun sudah kita baca.
1: Iya.
0: Ya.
1: Oke, kita terima Kak. Satu lagi Kak. Halo, assalamualaikum.
0: Selamat siang. Iya, selamat siang Pak.
4: Pak Ginting.
0: Pak Ginting.
4: Iya.
0: Selamat siang Pak. Bagaimana Pak siang
1: ada
0: hari ini?
1: Ada requestan lagu Pak, silakan.
0: Apa perkembangan Pak?
4: Hati lagu ya.
0: Iya Pak.
4: Lagunya. Mbak Dukun.
1: Mbak Dukun.
0: Oh.
1: Tolong jampi-jampikan Pak Pak Ginting.
0: Pak Ginting. Siapa tahu ada buat rezeki
4: iya,
0: kan gitu.
4: Ada istilah sakit.
0: Iyalah.
1: Ya, siap.
4: Jogoti Pak Dukun.
1: Oke, siap.
4: Jadi salam-salamnya kan. Sama Ana.
0: Iya, Pak.
4: Bang Aris, ya, saya selalu.
0: Ini Bang Fajri nih.
4: Pak Herman.
0: Oke.
4: Pak Sultan.
0: Siap.
4: Kak Moy, Mbak Rika, Mbak Seti.
0: Siap.
1: Semua nih.
4: Sampai itu aja.
0: Oke.

0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita teruskan. Akhirnya Bang Herman sudah merasa senang, sudah merasa...
1: lagunya sudah diputar Kak ya?
0: Iya.
1: Tadi sampai nelpon Kak Ana cuma untuk ngingetin lagunya katanya ya. Terima kasih sebegitunya lah sebegitu. Dengan kita gitu ya.
0: Terlebih dengan lagu yang dicari apa yang harus kita hantarkan tadi itu
1: ya. Boleh kita terima lagi Kak.
0: Siapa nih? Kak Amo nih kali. Kak Amo ya. Halo.
1: Halo.
2: Halo. Halo juga.
1: Ya Allah. Benar kah? Kak Ana ninge.
0: Karena aku tahu ini dari tadi. Dari tadi dia nunggu-nunggu nih pasti. Cuma kesempatannya belum dapat.
2: Halo Kak Ana.
1: Halo.
2: Ana ngejenguk ya nih.
1: Yo, kami Kak Ana Ruhulni Nastar
0: kuhi. Nastar Kak Win, pakai Nastar kami siang-siang di Jemaah Raya kami ini. Nastar. Nastar, Jemaah Raya kami seninya.
1: Kami jenya seseni nastar secara toples saya nak anak. Baru nih Kak yo.
0: Baru dibuat sama orang nih.
1: Ternyata bagian Kak Ana Rul nih.
0: Aku dah Kak, aku nah.
2: Bagi-bagi yo, nurjak dia ke.
0: Yo. Pakai teh, pakai kopi kan dia.
2: Kopi anu woi, top aren.
0: Top aren. Woi,
2: kopi.
1: Cappuccino ke, Kak Ayam, Kak Ayam.
2: Cappuccino.
0: Hanati.
2: Apa mantap Kak Ana?
0: Hanati, aku sih tos kakak mana pengen mantap kurasa ya Kak.
2: Hah?
0: Aku si tos kakak mana pengen mantap ya.
2: Nanti dora ya.
0: Iya. Nampai bulan 3 Kak Yoger mau kok nih.
2: Oke, ini anu ada keraya raya tos nan.
0: Iya. Gerara itu beli pe ya.
2: Oh, dulu lagi ini kita gorengan.
0: Itu yang mana gerara
2: paling gorengan lah dulu kayak gitu. Ontong, gendo sama kubur raya kita senang.
0: Ini Bang Fajri ini sini ngekedemu gorengan kami perebut gorengan mari gotong royong.
1: Aku gerara bagiin ku boh nong nastar nih waran pembagiannya.
0: Oke. Banyak Kak.
2: Bang Fajri kadang mah pernah gue bagiin kami yo.
1: Oh, Bang Mi kasih kara Kak Naga.
0: Beres ya Kak.
2: Jodi deh. COD deh hari ini.
0: Alah, ke hari ini aku berhasil nana deh COD nana aku sen 10.000.
2: No nganu lagu rohul ni Kak Ana.
0: Ana lagu Kak.
2: Yang sudah ke ngelunia.
1: Nuh, rap setengah, ke setengah tiga Kak.
0: Setengah tiga nge Kak.
2: Tempat ke nong itu.
0: Hana lagu ya. Hana lagu.
2: Duit Kak Ana.
0: Duit. Okay.
2: Kadang ni lagu nen kayak kadang meran.
1: Meragih kendiri dah.
0: Udah meragih kendiri kena Fajri ni berarti keturahara ini ya ke.
2: Oh Bang Fajri.
1: Okay.
2: Kadang duit tapi meran usia udi kayak gerko.
1: Oh betul.
2: Jadi lagu nen
1: meragih. Lagu nen betul. Sambet ih ke.
0: Aku curiga ke ngegeh duit tuh anak kati ini curiga aku dikasih masang lilin.
1: Biasanya ke bumbu betul ya Kak.
2: Hah?
0: Dikasih masang lilin kati geh duit dili.
2: Banyak terang tuh Kak Uwe kakak berterang.
0: Anak juga terang yo. Kami ini lagi
2: sih terang tuh berterang.
1: Mungkin gangguan jaringan kali yogi kakak.
0: Gangguan jaringan Kak. Karena disini
2: anu mulai aneh. Jaringan
1: ini ke? Mungkin ya ga, Kak Amoy ga?
0: Karena di sini kami lebih ini. Halo Kak.
2: Kuna kini abang.
0: Halo Kak.
2: Halo.
0: Kuna Kak.
1: Halo, Kuna Kak.
2: Nong lagunya duit.
1: Lagunya duit.
2: Bagi-bagi duit, karena.
0: Iya, betul.
2: Oh, di lagi. Salam-salame, kita nak di mulai oner, Bang Fajri, mudah-mudahan selalu panjang umur, mudah rezeki. Besok jumpa lagi suara emas itu, Kana, Bang Fajri.
0: Boleh. Siap.
2: Dan untuk para penggemar-penggemar kita, Kana.
0: Siap Kak.
2: Dan pendengar-pendengar Bang Fajri.
0: Iya.
2: Tak lupa pula salam lewat udara Bang Fajri.
1: Oke. Siap.
2: Lanjut perjuangan Bang Fajri dari Sabang sampai Merauke Bang Fajri. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ke Bang Sultan. Brenda ngunguknya sayu ini ngur wajar jamnya kenaikan dia ke Ambo ini wetirnya ini kan dia
1: ya. Oke lah, nampaknya waktunya geren ya anu kagak
0: iya enggak lama
1: di,
0: lagi
1: di, kan kita dia. Putar terus ya beberapa lagu
0: siap-siap beberapa yang akan kita hadirkan ini Kak Hana nih Kak Yana nepei tuahu ngepenanti-nanti ya gitu. Malah sini Kak Atina sih gerterang tuh pemulau kakak nelfon Kak Uy. Tapi kita satukan deh Kak Ge, Kak Yana itoa, Kak Ati itoa, Muhtar Kelana lagu ini Kak, tak tega judul Kak.

Bang, ya, Sembiring yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, tapi yang sebelumnya tadi ini kan siapa namanya nih? Pak Budi. Lama ya Pak nunggu ya Pak. Anggereng kunah Pak tekunah kata peminat nih drip deh nih Pak. jadi Bang Sembiring, kita udah carikan lagu yang dipilihkan sama Bang Sembiring gitu ya. Ini karaoke atau apa sih gitu ya? Kita coba dulu karena kan Bang Fadli bilang jangan sampai botol minuman yang versi koplo. Ntar

0: Oke, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, ini yang Titik Nur ini versi karaoke. Ada lagu Sebotol Minuman versinya banyak juga. Tapi tadi kita udah sepakat ya Bang Fadri, lagu Sebotol Minuman ini, makanya tadi Anda bilang kenapa harus lagu itu siang-siang. nanti pada abok gitu, nanti pada mereng-mereng jalannya gitu kan,
1: gara-gara sebotol minuman.
0: Siang-siang lagi gitu kan. Ini nih lagu-lagu yang sudah kita hadirkan Bang Fajri, hampir ke semuanya.
1: Iya, hampir semua kita putar ya Kak ya.
0: Iya betul, ada lagunya Mas Boy memang tadinya yang belum kita hadirkan. Bisa nunggu, masih bisa ini. Bang Fajri kalau mau duluan pamit gak apa-apa, karena memang tinggal kalau prediksinya dua lagu lagi selesai.
1: Oke okay, ya, kita okay. Tunggu ntar lagi ya, kita putar dua lagu lagi karena
0: iya,
1: ya.
0: Iya, iya, jadi nanti langsung kita siap-siap untuk apa namanya ini, pamit, kan memang harus pamit sudah sejak jam 10.
1: Iya, ntar lagi ada teman lain yang lanjutin ya.
0: Ada.
1: Oke, okay, sebelum ini kita adekan dulu satu lagu kan?
0: Ada, sudah siap. Oke. Okay. Lagunya lagi. Oke okay, ya, pendengar ya.

0: kabar Serinan? Apa kabar abang-abang, kakak-kakak yang ada di Gai Luas yang mendengarkan RRI Takengon? Sehat selalu, tidak kurang suatu apapun mewakilinya untuk siang hari ini. Bang Fajrinya pamit pelan-pelan, Ana juga bakal pamit pelan-pelan dulu untuk
1: untuk siapa tadi Kak Ana?
0: Ada Putra di Gai Luas.
1: Oh iya, saat ini Mas Wapres juga sedang menuju Gai Luas.
0: Ya Allah, benar ya.
1: Kalau kita lihat tadi informasi terakhir dari teman-teman RRI yang di lapangan sudah selesai kunjungan kerja di Lumut, langsung OTW Gai Luas.
0: Gai Luas ya. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan bisa ngelihat kondisi kita ini ya.
1: Ya.
0: Yang paling ini senang udah ngelihat Wapres kita dari dekat.
1: Iya. Mungkin bisa sampaikan juga kalau ada keluhan boleh diteriak juga.
0: Mas-mas gitu aja maksudnya.
1: Baik, mudah-mudahan dengan kunjungan ini Mas Wapres bisa melihat secara lebih dekat iya, bagaimana kondisi kita pasca bencana.
0: Betul.
1: Gai Luas, Aceh Tengah, Biren, mungkin di beberapa daerah itu karena ya.
0: Sekitar ini ya, Tamiang juga yang kemarin sampai truk-truk aja sampai naik ke atas rumah gitu ya. Oke Bang Fajri, kalau Bang Fajri mau pamit duluan boleh, Ana juga mau pamit
1: nanti
0: satu lagu ini ya.
1: Setelah lagu ini mungkin nanti Kak Ana juga selesai.
0: Oke, siap-siapin semua.
1: Nanti ada rekan Yati Kak Ana ya.
0: Betul.
1: Yang
0: betul,
1: akan
0: betul
1: melanjutkan untuk rangkaian program berikutnya.
0: Baik, ya, silakan Bang Fajri ya. Terima kasih Bang Fajri. Ana juga setelah ini bakal ini tapi ngecek-ngecek lagi lagu yang belum gitu ya. Yuk Bang Putra yang ada di Gai Luas, sehat Bang Putra. Boh, berizin Bang Putra. Boh. Pemarin-pemarin nih baca pesan singkat nih Bang Putra Wani.

Untuk pendengar RRI Takengon, tadinya Kak Ati, Cik Wan, Kak Nurul, ini yang ingat Ana ya di catatannya. Tadi terus ada Mas Roy, Bang Herman, siapa lagi nih? Ada Pak Saragi. Oh, Pak Saragi lagunya belum nih, Pak Budi udah. Pak Ginting, Kak Yana, Bang Sembiring. Aduh, ada Kak Amoy juga nunggu-nunggu untuk lagunya bisa dihadirkan untuk pro dangdut-dangdut adalah kita. Tapi seperti yang tadi disampaikan, kita udah siap-siap mau selesai. Enggak apa-apa, masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita masih bisa hantarkan beberapa rangkaian lagu lagi untuk melengkapinya di kesempatan siang hari ini ya. Baik, untuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita untaikan lagu-lagu yang melengkapinya. Lagu Kak Amoy Hana di sini Kak Amoy ga? Oke, ada lagu yang dinantikan sama Pak Saragi, selamat siang. Terima kasih Pak Saragi juga sudah bareng-bareng dengan kita untuk waktu ini. Sebelumnya tadi ada Bang Fadri yang sudah pamit. Kita semua ini senang bisa menemani pendengar. Saya juga akan selesai ya untuk ini. Tapi terus sebelumnya menyapa ini lagi lah Mas Nawan tadinya. Terus ada Bang Mus. Mas Nawan lagunya Radio Dangdut nih, Radio Dangdut. Enggak, ini RRI ya, tapi menghantarkan lagu-lagu dangdut. Terus Mak Vita, Bang apa tadi ini nih, Bang Putra yang ada di Gayu Luas tadi. Brejin semuanya, kita akan coba untuk untaian lagu-lagu yang masih melengkapi di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ngerasa terhibur ya untuk pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Saya juga undur diri. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk rangkaian lagu-lagu yang hadir ini. Terima kasih pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Bersama saya Yati akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, masih akan kami hadirkan ragam informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda untuk sore ini pendengar. Edisi siar hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Pendengar, untuk mengawali jumpa kita di sore hari ini pendengar dengan lintas informasi.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Meriahkan HUT ke-81 RI, Rutan Takengon gelar sejumlah lomba olahraga antar warga binaan pemasyarakatan atau WBP dan pegawai. Karutan Takengon Rusli mengaku kegiatan ini rutin dilaksanakan, kegiatan yang dipilih katanya seperti lomba voli dan badminton sesuai kapasitas tempat rutan. Kegiatan ini katanya diharapkan dapat mempererat silaturahmi antar WBP dan pegawai. Dikatakan puncak pelaksanaan peringatan HUT RI akan dipusatkan di lapangan rutan dengan yang diikuti WBP dan pegawai dilanjutkan dengan pengumuman remisi. Penyerahan remisi, kata Rusli, secara simbolis dijadwal akan diserahkan oleh Bupati Aceh Tengah Haili Yoga. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: Ya pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional.
1: FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan ada Beranda Asta Cita Nasional yang bisa Anda simak tentunya berikut ini.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pendengar Beranda Asta Cita Nasional diawali dari RRI Jayapura dengan tema Berkat di Balik Keterbatasan Perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
3: Berkat di Balik Keterbatasan Perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
4: Dari performance itu, awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, TC, jadi jalani saja.
3: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
4: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan saya punya saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
3: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
4: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi. Tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini baru telepon ke orang tua. Bahwa waktu itu tidak, saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos. orang tua di kampung gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
3: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta menggerakkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
4: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa gitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya gitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama saya sudah ini ikut ini TC begini, terus mau bilang mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu, cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa mama, intinya tuh tidak mengganggu karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu begitu, karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
3: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
4: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak bilang, aduh besok saya mau lomba. Kita aja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
3: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
4: Kalau yang berkesan tuh, wah kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah kita tidak merasa minder buat dengan teman-teman yang normal saja gitu, tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
3: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
4: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar. Tuhan sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
3: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan, serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya?
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini, Pak Raden?
4: Jadi, dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial, khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dan bukan saja pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000, yang paling terbanyak itu di kabupaten kota kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, Yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan Yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden?
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya, antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, ya, SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP, tapi mereka di Erupsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mau asesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKB, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas disekolahkan itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerja sama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk apa ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke Kepala Daerah dan juga Gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin barangkali mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alihnya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Dion, mempunyai staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak Mkim, itu dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam waktu lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 Juli 2006 kemarin keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, kemudian UMKM, dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program statistik atau dengan PP nomor 31 2020 kemarin tentang konsesi.
3: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak.
4: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya bersepakat kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya, kesetaraan dengan teman yang non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanah Abang, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada kehususan perlawan kawan-kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami juga sama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya Rumu Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumu Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
3: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
4: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Adza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbarar adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, ya sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam mau macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, atau kalau tidak, jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Avandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu, dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dilihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dilihat saja. Kita berdiri, kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, ih dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini, pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada, supaya orang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita, supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumngefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Shawima Kasumasa.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu. Berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya. Berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
2: Oke.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyowati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri, bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya tidak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK. Okay. Karena anaknya sudah besar.
2: Okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali nggak sekolah.
2: Okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK. Padahal dia itu sama sekali nggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
2: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTB ini, kami itu kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lainnya. Alhamdulillah kalau saat ini itu

0: alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga. Kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB JPTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional. Iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
1: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
0: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11 itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Zulu bercerita anak tunarungu apa namanya coba melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar. Ini tidak mendengar seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna seperti itu. Dengan ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya untuk anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja. Bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
1: Dari SLB, YPTB Malang, ABK berdaya, berkarya, dan mandiri.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti Beranda Astacita Berjaringan Nasional pendengar ya, untuk ada dari RRI Jayapura, Gorontalo, Biak, dan Malang. Dan pendengar, semoga dalam program tadi dapat menambah wawasan kita semua pendengar ya. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat asar pendengar ya, kurang lebih di pada pukul 15.61 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, akan kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda hingga nanti kita bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Takengon untuk mendengarkan kumazan.

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

0: Ya baik pendengar, saat lagi kita akan masuki waktu sholat asar pendengar ya, dan kita akan bergabung bersama Masjid Tegung Rohmat Takengon untuk mendengarkan pengajian terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan kumandang azan asar. Dari studio Puru Satu RRI Takengon, kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish قليلا ما تشكرون.

Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر

0: Anda.
1: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah salat fardhu asar bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 16 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas menyatakan komitmennya mendukung transformasi digital nasional melalui perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial Bansos berbasis digital public infrastructure DPI. Direktorat Jenderal Kementerian Sosial menegaskan keberhasilan digitalisasi Bansos sangat bergantung pada kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan validitas data penerima manfaat. Berdasarkan pengalaman uji coba di Banyuwangi, verifikasi data yang akurat menjadi kunci agar bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Melalui program ini, Pemkab Gayo Luas berharap penyaluran bantuan sosial ke depan semakin efektif, transparan, dan tepat sasaran. Digitalisasi juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab, iya Pak, tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata, salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.

memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

Ya baik mendengar, 23 menit telah berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita di Takengon sore ini pendengarkan kami hadirkan satu informasi di ruang dengar Anda terkait Kepala BGN ancam tutup SPPG jika tidak penuhi standar hygiene dan sanitasi. Badan Gizi Nasional BGN memperketat penerapan standar hygiene dan sanitasi pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG. Seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG diwajibkan memiliki sertifikat like hygiene sanitasi SLHS sebagai syarat utama operasional. Demikian disampaikan Kepala BGN Sudaryono Kamis 6 Agustus 2026 di Jakarta. Sudaryono sebelumnya bertemu Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin dan sejumlah pakar. Menurut dia, BGN memberi kesempatan kepada SPPG mengurus SLHS hingga 10 Agustus 2026 sebelum sanksi diberlakukan. Menurut Sudaryono, sertifikat tersebut menjadi indikator dasar jika proses produksi makanan telah memenuhi standar hygiene dan sanitasi. Karena itu, BGN akan menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap dapur yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Menkes sebelumnya mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium terkait keracunan pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG di seluruh tempat. Menurut dia, ditemukan bakteri Escherichia coli pada beberapa sampel makanan. Menkes menyatakan temuan tersebut telah disampaikan kepada BGN. Dan pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Tahukah Anda apa itu delusi? Delusi adalah salah satu jenis gangguan kesehatan mental yang membuat penderitanya tidak bisa membedakan antara realita dan imajinasi, sehingga mereka kerap meyakini atau berperilaku sesuai dengan hal-hal yang ada di dalam pikirannya saja. Secara umum, delusi adalah kondisi yang kerap dihubungkan dengan halusinasi, meski sama-sama membuat seseorang tidak bisa membedakan antara hal yang nyata dan tidak nyata. Terdapat perbedaan antara delusi dan halusinasi yang jarang disadari oleh masyarakat. Pada dasarnya, delusi adalah kondisi yang membuat seseorang percaya atau memiliki keyakinan yang kuat akan sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau tidak terjadi. Sementara itu, halusinasi adalah gangguan persepsi yang membuat seseorang mendengar, merasa, mencium, atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kendati demikian, delusi seringkali muncul bersamaan dengan halusinasi, di mana kedua gejala tersebut merupakan bagian dari gangguan psikotik. Salah satu gangguan psikotik yang lazim ditemukan adalah skizofrenia.

0: Ya baik pendengar, informasi selanjutnya. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, organisasi daerah Orda Aceh Tengah berkolaborasi dengan program studi pariwisata syariah IAIN Takengon menggelar sosialisasi dan penguatan ekosistem halal di Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan ini menjadi wadah edukasi bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung implementasi jaminan produk halal JPH menjelang pemberlakuan kebijakan wajib sertifikat halal pada Oktober 2026. Ketua ICMI Orda Aceh Tengah Dr. Edi Putra Kelana mengatakan kegiatan tersebut dilatar belakangi kekhawatiran masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal, padahal pemerintah telah menetapkan kewajiban sertifikat halal bagi produk tertentu mulai Oktober 2026. Ia menjelaskan, ICMI menghadirkan Cut Nelly SSI MSI, seorang konsultan, fasilitator, dan ketua lembaga pendamping proses produk halal LP3H di wilayah Aceh Tengah. Agar peserta dapat memperoleh informasi secara langsung mengenai mekanisme sertifikasi halal. Menurutnya, status auditor utama yang dimiliki narasumber memungkinkan pendampingan terhadap berbagai jenis usaha, tidak hanya sektor makanan dan minuman, tetapi juga usaha lainnya yang memerlukan sertifikat halal. Edi menilai sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, Aceh harus mampu menjadi contoh dalam penerapan ekosistem halal. Ia menambahkan kegiatan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, diantaranya Bank Indonesia, Bank Syariah Indonesia atau BSI, BPJPH Aceh Sumut, IAIN Takengon, Universitas Gadjah Putih, Kementerian Agama, Majelis Permusyawaratan Ulama MPU, serta Dinas Koperasi dan UMKM Aceh Tengah. Sementara itu, Wakil Rektor 1 IAIN Takengon, Dr. Al-Musanna mengatakan konsep halal sejatinya bukan hanya merupakan kewajiban yang ditetapkan pemerintah, tetapi juga merupakan perintah agama yang telah lama menjadi bagian dari ajaran Islam. Pendengar, selengkapnya informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Gunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini. When I first saw you.

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, masih akan kami hadirkan lagu-lagu di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di sore hari ini, pendengar ya. Hingga nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti Lintas 17.
1: Tahukah Anda, ketahanan burung untuk terbang melibatkan berbagai faktor, termasuk fisik, fisiologis, dan lingkungan. Burung memiliki struktur tubuh yang dirancang untuk terbang, seperti tulang yang ringan dan berongga, serta otot dada yang kuat untuk menggerakkan sayap. Bagian ini disebut anatomi dan fisiologi. Kekuatan otot

terutama pectoralis dan supracoracoideus berperan penting dalam gerakan sayap. Ketahanan otot ini memungkinkan burung terbang dalam waktu yang lama. Energi dan metabolisme burung mengandalkan lemak dan karbohidrat sebagai sumber energi saat terbang. Sistem metabolisme yang efisien membantu mereka menggunakan energi secara optimal. Banyak burung telah mengembangkan adaptasi khusus untuk terbang di berbagai lingkungan, seperti migrasi jarak jauh atau terbang tinggi di pegunungan. Burung menggunakan berbagai teknik terbang, seperti meluncur dan terbang dengan sayap. Kombinasi faktor ini, burung dapat terbang dengan efisien dan bertahan lama dalam penerbangan.

Jika Anda biasa memasak, tentu sudah tidak asing lagi dengan rempah seperti kunyit. Kunyit atau kunir, dan di dataran tinggi Gayo dikenal dengan istilah kuning, merupakan rempah asli Asia Tenggara yang kemudian penyebarannya mulai meluas hingga ke berbagai wilayah di dunia. Ciri utama yang membedakan antara kunyit dengan rempah lain adalah warnanya yang jingga terang. Kunyit dipercaya memiliki sejarah panjang ke belakang hingga 4.000 tahun silam di Asia Tenggara. Ya, kunyit merupakan salah satu rempah yang sangat baik untuk kesehatan. Dilansir Nature's Lab, kunyit memiliki banyak kelebihan positif untuk tubuh, seperti melancarkan pencernaan, meningkatkan sistem imun, dan masih banyak lagi. Hal inilah yang membuat banyak orang rajin mengonsumsi kunyit sebagai obat tradisional ataupun jamu. Dilansir dari berbagai sumber, India menjadi negara terbesar di dunia yang memproduksi kunyit. Namun, bukan itu saja, India juga merupakan eksporter dan konsumen kunyit terbesar di dunia, sehingga membuat rempah ini sangat populer di sana. Bahkan, masyarakat Gayo sendiri tidak terlepas dengan penggunaan kunyit dalam mengolah masakan khasnya, Asam Cing.

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Loksmawe, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: semua pihak diminta kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi. Berita lainnya, KIP Aceh perketat pengawasan medsos. Pendengar, siaran berita ini juga bisa Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Bunda FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Arani Ridaru Salam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulutamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar meminta semua pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengungkapkan bencana hidrometeorologi berupa kekeringan telah melanda 19 kecamatan yang mencakup 182 kampung atau desa. Bencana tersebut juga berdampak terhadap lahan persawahan dengan kategori ringan, sedang hingga berat. Pernyataan itu disampaikan Bupati Aceh Besar Muharram Idris saat bertindak selaku pembina apel siaga bencana hidrometeorologi di lapangan Bungong Jempa Kota Janto pada 5 Agustus 2026. Bupati menegaskan ancaman kekeringan bukan lagi sekedar prediksi, tetapi telah menjadi kondisi nyata yang memerlukan langkah cepat, tepat, dan terkoordinasi. Menurutnya, kondisi ini tidak hanya berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air bersih, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla.
2: Apa siaga untuk penanggulangan bencana alam kekeringan, ya? Jadi selama ini Aceh Besar sudah masuk dalam tahap parah, yaitu kekeringan sudah mencapai 19 kecamatan. Jadi sudah mengeringkan itu mencapai 2.000 lebih hektar, ya, sawah di Aceh Besar.
1: Bupati mengajak seluruh perangkat daerah, TNI, Polri, pemerintah kecamatan, desa, dunia usaha, relawan, dan seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, termasuk segera melapor apabila ditemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Semua pihak juga dihimbau menggunakan air secara bijak dan menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia. Keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Dekranasda Aceh Besar dorong UMKM naik kelas untuk memperkuat ekonomi daerah. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
3: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh Besar terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM naik kelas sebagai upaya memperkuat perekonomian daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan. Langkah tersebut dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan yang diberikan secara rutin kepada para pelaku UMKM agar mampu meningkatkan kualitas produk dan daya saing di pasar. Ketua Dekranasda Aceh Besar Rita Mayasari mengatakan pihaknya berkomitmen mendampingi pelaku UMKM agar terus berkembang baik dari sisi kualitas produk maupun kemampuan berinovasi.
4: Kami selalu memberikan pelatihan maupun pembinaan setiap dan juga kami memutuskan dari Dekranas untuk menyerta langsung UMKM yang belum terdaftar agar dapat menanam produk. rencana tujuan buat Dekranas Aceh Besar adalah menyadarkan sumber daya untuk menjadi lebih baik.
3: Menurutnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci agar produk-produk unggulan Aceh Besar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Selain mengasah keterampilan, pelatihan juga diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih kreatif dalam mengembangkan produk sesuai kebutuhan pasar. Sejumlah sektor kerajinan menjadi fokus pembinaan Dekranasda Aceh Besar, diantaranya batik cap, batik tulis dengan motif khas Aceh Besar, songket serta bordir. Produk-produk tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi identitas daerah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, Dekranasda Aceh Besar berharap semakin banyak UMKM yang mampu berkembang, memperluas pasar, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. KPI Aceh secara ketat mengawasi platform penyiaran berbasis internet dan media sosial. Langkah ini diambil guna melindungi moral, norma agama, dan kearifan lokal masyarakat Aceh di era digital. Informasi selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
5: Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh resmi memperluas jangkauan penguasaan penyiaran di wilayahnya. Tidak hanya menyasar media konvensional seperti televisi dan radio, KPI Aceh kini secara ketat mengawasi platform penyiaran berbasis internet dan media sosial. Ketua KPI Aceh Reza Pahlepi menyebutkan langkah ini diambil guna melindungi moral, norma agama dan kearifan lokal masyarakat Aceh di era digital. Regulasi ini memiliki landasan hukum yang kuat, yakni mengacu pada amanat Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UPA serta Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024. Atas dasar hukum itu, KPI Aceh telah resmi menyusun dan mengesahkan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3 SPS khusus wilayah Aceh. Tujuannya untuk memastikan seluruh konten siaran maupun media digital tetap selaras dengan norma keagamaan dan budaya lokal. Reza menjelaskan bahwa ruang jangkauan internet sangat luas mencakup platform media sosial hingga layanan video streaming. Namun untuk saat ini, KPI Aceh memberikan perhatian dan fokus ekstra pada media sosial, di antaranya aplikasi TikTok menjadi perhatian khusus KPI Aceh karena daya pengaruhnya yang sangat dominan terhadap perilaku anak muda, sekaligus menjadi tempat dengan temuan indikasi pelanggaran terbanyak.
6: Berdasarkan perintah UPA, juga Kanun Aceh nomor 2 tahun 2024, ada penyiaran internet, kemudian penyiaran televisi, dan juga penyiaran radio. Penyiaran internet ini lebih luas lagi, jadi di dalamnya itu ada media sosial yang kita atur, kemudian kita berfokus ke media sosial seperti Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp. Tapi yang lebih dominan yang terjadi pelanggaran hasil temuan kita itu ada di TikTok. Ya, jadi TikTok itu memang luar biasa pengaruhnya.
5: Sementara penerbitan dan pengesahan aturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran diakui Reza tidak dilakukan secara sepihak. Sebelum disahkan, KPI Aceh telah mengantongi rekomendasi resmi secara tertulis dari berbagai lembaga penting dan tokoh masyarakat di Aceh. Dukungan tertulis yang mengalir dari MPU Aceh, MAA, Forum Kerukunan Umat Beragama, hingga sejumlah OKP. Lembaga tersebut mendorong agar KPI Aceh segera meregulasi ruang siaran digital demi menjaga keharmonisan tatanan sosial di Aceh. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara lintas 17 bergerak menuju Belabuh. Pendengar, komunitas wanita Saleha memanfaatkan kafe sebagai ruang belajar agama yang santai namun tetap syarat makna. Laporan Irham Syah.
7: Penyuluh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kantor urusan agama Kecamatan Samatiga Tengku Mijuar yang akrab disapa Abu Milenial terus mengembangkan metode dakwah dengan mendekatkan pengajian kepada masyarakat melalui kegiatan yang digelar di kafe. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 30 peserta dari kalangan ibu-ibu dalam komunitas yang dikenal dengan sebutan Wanita Saleha. Pengajian rutin bulanan tersebut dilaksanakan secara bergilir di sejumlah kafe di Kota Melabuh. Pada pertemuan kali ini, kegiatan berlangsung di kafe Siap Ketua dengan mengangkat tema balasan akhirat bagi pelaku maksiat. Suasana pengajian berlangsung hangat dan penuh keakraban. Penyampaian materi yang diselingi humor ringan membuat peserta antusias mengikuti kajian hingga selesai. Ketua pelaksana kegiatan Dian Soraya mengatakan pengajian tersebut menjadi wadah bagi para peserta untuk memperdalam ilmu agama sekaligus mempererat silaturahmi.
8: Ya, kami memilih acara seperti ini memang dari sifat dari kreatif kami sendiri semua ini. Jadi ibu-ibu pengennya yang kayak gini karena kita bisa mendapatkan ilmu juga dari kitab ini dibahas oleh Pak Ustaz. Dari kitab ini banyak ilmu yang kita dapat.
7: Sementara itu Tengku Mizwar mengatakan pemilihan kafe sebagai lokasi pengajian merupakan bagian dari upaya menghadirkan dakwah dengan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Menurutnya tempat yang selama ini identik sebagai lokasi berkumpul dan bersantai juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang penyebaran nilai-nilai keislaman.
9: Nah, ini kita melihat ibu-ibu ini melakukan biasanya diselangi dengan kegiatan-kegiatan sosial. Karena kita di Aceh ini berbasis syariat Islam, kita mencoba membangun suasana baru. Selama ini identik kafe ini dengan lingkungan liberal. Kita coba merubah kepada lingkungan religi. Maka kami sepakat dengan ibu-ibu ini mengadakan pengajian ini tiap bulan. Yang alhamdulillah kami sudah berjalan sekitar 4 tahun bersama ibu-ibu ini. Dan alhamdulillah hasil positif yang kita dapatkan.
7: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi komunitas lainnya untuk memanfaatkan ruang-ruang publik sebagai sarana memperkuat ukhuwah serta meningkatkan pemahaman keagamaan di tengah masyarakat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai mempersiapkan lokasi pembangunan gerai souvenir khas Aceh Barat sebagai pusat pemasaran produk unggulan dan oleh-oleh khas Aceh Barat. Selengkapnya disampaikan Tama Maulizar.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai mempersiapkan lahan untuk pembangunan gerai pusat souvenir khas Aceh Barat. Hal itu disampaikan oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM saat meninjau lokasi rencana pembangunan pusat souvenir tersebut di samping Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh Aceh Barat Kamis pagi. Gerai tersebut dirancang sebagai pusat pemasaran produk unggulan dan oleh-oleh khas Aceh Barat. Bupati Aceh Barat mengatakan pembangunan pusat souvenir dilakukan untuk menjawab persoalan pemasaran yang selama ini dihadapi pelaku UMKM. Menurutnya potensi produk lokal sudah tersedia namun belum memiliki pasar yang terorganisir. Ia menyebutkan berbagai produk unggulan masyarakat nantinya akan dipasarkan di lokasi tersebut. Produk tersebut yang antara lain kerajinan kasap, anyaman eceng gondok, serta berbagai makanan olahan hasil perikanan.
11: Nah, selama ini potensi itu ada, cuman pasarnya tidak ada. Kita menyiapkan pasarnya, masyarakat menyiapkan produk-produknya.
10: Menurutnya, keberadaan pusat souvenir akan memperkuat identitas Aceh Barat sebagai daerah penghasil produk khas. Selama ini, wisatawan yang datang ke Aceh Barat belum memiliki pilihan pusat oleh-oleh yang rekomendatif. Tarmizi menilai keberadaan gerai tersebut akan memudahkan wisatawan memperoleh produk unggulan daerah dalam satu lokasi. Dengan demikian, produk UMKM dapat dikenalkan lebih jauh oleh masyarakat luar daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap pembangunan pusat souvenir dapat meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Selain itu, keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, sebagai upaya memperkuat kapasitas para pemangku adat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, MAA Aceh Barat menggelar pelatihan pembinaan mediasi adat yang diikuti oleh Imam Mukim, Tuhaput Gampong, dan tokoh masyarakat sekecamatan Arongan Lambali, Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan Fauza.
12: Majelis Adat Aceh, MAA Kabupaten Aceh Barat menggelar pembinaan mediasi adat bertema solusi damai melalui mediasi adat di Aula Kantor Camat Arongan Lambale pada 5-6 Agustus 2026. Kegiatan ini diikuti oleh Imam Mukim, Tuhapet, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat kapasitas pemangku adat dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Ketua MAA Kabupaten Aceh Barat, Tengku Haji Mawardi Nyakman, mengatakan mediasi adat merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah lama menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Aceh.
13: Kita berharap kepada seluruh mukim bisa menyelesaikan kasus-kasus sengketa dalam 18 kasus ya, kasus-kasus ringan. Jadi kalau di tingkat mukim diselesaikan oleh mukim ataupun di tingkat kampung, ini salah satu harapan dari kita MAA. Jadi mukim ini bisa menyelesaikan kasus-kasus di kampung yang memang diamanahkan kepada mukim untuk diselesaikan secara adat.
12: Ia menjelaskan tujuan mediasi adat tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat serta mewujudkan kerukunan melalui nilai-nilai musyawarah, kekeluargaan, dan perdamaian. Menurutnya, pembinaan tersebut mengacu pada Konun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat sebagai landasan lembaga adat dalam menyelesaikan fungsi penyelesaian sengketa di tingkat gampung dan mukim. Selama 2 hari, peserta memperoleh materi tentang prinsip-prinsip mediasi adat, teknik penyelesaian konflik, dan penguatan peran lembaga adat dalam menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis. Melalui kegiatan ini, MAA Aceh Barat berharap para pemangku adat mampu menerapkan mekanisme mediasi adat secara efektif, sehingga nilai-nilai adat Aceh tetap terjaga dan menjadi solusi dalam mewujudkan kedamaian serta persatuan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
14: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
15: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Gayo Lues bergotong royong membersihkan seputaran kota Blangkejeren. Pemda juga menertibkan ternak yang berkeliaran. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarim.
16: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues gelar kegiatan gotong royong membersihkan kawasan kota Blangkejeren sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Gayo Lues Suhaidi mengatakan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten setempat dilibatkan dalam aksi bersih-bersih untuk menjaga kebersihan dan mempercantik wajah ibu kota kabupaten menjelang peringatan HUT RI.
17: Wajib pertama satu bukti untuk menertibkan hewan-hewan yang sering berkeliaran di kota ini. Karena saya pikir bukan waktunya lagi hari ini hewan masih berkeliaran di kota kita ini. Tentu untuk hewan nanti akan kita relokasi ke daerah-daerah yang peruntukannya untuk peternakan.
16: Bupati juga menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja, Gayo Lues, untuk menertibkan hewan ternak yang masih berkeliaran di kawasan kota setelah ditemukan kotoran hewan di sekitar Tugu Blangkejeren. Menurutnya, hewan ternak akan direlokasi ke kawasan yang diperuntukkan sebagai area peternakan. Selain melakukan pembersihan, pemerintah Kabupaten Gayo Lues juga memasang umbul-umbul di sejumlah titik di kota Blangkejeren guna menyemarakkan peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 itu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
15: Meriahkan HUT RI tahun 2026, Rutan Takengon menggelar sejumlah lomba antar WBP dan pegawai. Laporan Sanusi.
18: Meriahkan HUT ke-81 RI Rutan Takengon gelar sejumlah lomba olahraga antar warga binaan pemasyarakatan dan pegawai. Rutan Takengon Rosli mengaku kegiatan ini rutin dilaksanakan. Kegiatan yang dipilih katanya seperti lomba voli dan badminton sesuai kapasitas tempat rutan. Kegiatan ini katanya diharapkan dapat mempererat silaturahmi antara WBP dan pegawai. Rosli menyebut puncak pelaksanaan peringatan HUT RI akan dipusatkan di lapangan rutan yang diikuti WBP dan pegawai, dilanjutkan dengan pengumuman remisi.
19: Saya bermainlah secara hati ke hati, bermainlah lebih hati-hati dan tidak ada pengusahaan di antara kita. Ya. Silaturahmi ini merupakan yang sangat penting bagi kami, ya, supaya keakraban antara petugas dan antara warga binaan lebih akrab lagi ya, sesuai yang sudah kita akrabkan kemarin.
18: Penyerahan remisi kata Rusli secara simbolis dijadwal akan diserahkan oleh Bupati Aceh Tengah Helioka. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
15: Mendengar dari Takengon, Lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia Pulau. Program cek kesehatan gratis di Gampong Batesyo menyasar aparatur Gampong dan masyarakat sebagai upaya deteksi dini penyakit serta meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan. Berikut laporan Diah Nafritaria.
20: Program cek kesehatan gratis CKG terus diperluas di Kota Sabang dengan menyasar aparatur Gampong dan masyarakat Gampong Batesyo. Kegiatan yang digelar Puskesmas Pria Laut ini menjadi bagian dari upaya deteksi dini penyakit sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rutin memeriksa kondisi kesehatannya. Kepala Puskesmas Pria Laut Boniati Ningsih mengatakan, pemeriksaan diawali dengan proses pendaftaran sebelum peserta menjalani sejumlah tahapan screening kesehatan. Hasil pemeriksaan nantinya dikirim langsung ke nomor telepon masing-masing peserta. Sedangkan warga yang terdeteksi memiliki gangguan kesehatan akan diarahkan untuk menjalani pengobatan di puskesmas.
21: Kalau sini kita hanya ngecek aja kesehatan mereka. Kalau memang nanti mereka ada terdeteksi seperti hipertensi, dan kita akan mengarahkan ke untuk ambil pengobatannya di puskesmas. Seluruh Indonesia kita akan lakukan kegiatan ini. Untuk saat ini sudah sekitar, kita sasarannya ada 1.125 yang sudah kita cek, sekitar hampir 500 orang yang sudah kita cek kesehatannya.
20: Ia menjelaskan sasaran pemeriksaan di Gampong Batesyo mencapai 1.125 orang dan hingga saat ini hampir 500 warga telah menjalani pemeriksaan. Berdasarkan hasil screening sementara, penyakit yang paling banyak ditemukan masih didominasi hipertensi dan diabetes mellitus. Sementara pelaksanaan kegiatan didukung tenaga kesehatan dari dokter, perawat, bidan, ahli gizi hingga petugas laboratorium. Sementara itu, Kecik Gampong Batesyo Ridwan menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program tersebut dan menyatakan pemerintah Gampong mendukung penuh kegiatan cek kesehatan gratis. Menurutnya, seluruh aparatur Gampong dengan target sekitar 46 orang ikut menjalani pemeriksaan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan.
11: Kami pihak Gampong Batesyo sangat mendukung program ini dan kami berharap juga kepada masyarakat, ingat nikmat paling tertinggi itu adalah kesehatan. Mohon selalu dijaga kebersihan, dijaga kesehatan, jangan sungkan-sungkan. Kita ada puskesmas di Gampong kita ini yang dikepalai oleh Bu Boni, tidak usah sungkan-sungkan. Jika ada keluhan, ada kendala-kendala mengenai kesehatan, langsung saja berkoordinasi ataupun dirujuk ke puskesmas.
20: Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis yang dilaksanakan minimal satu kali setiap tahun. Warga juga diimbau menjaga pola hidup sehat dan mewaspadai penyakit termasuk ISPA di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Diah Novritaria melaporkan.
15: Pendengar, dari Sabang kita menuju Bubi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemko Sepuluh Salam alokasikan DBH sawit 2026 untuk melindungi pekerja rentan melalui kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
22: Pemerintah Kota Sepuluh Salam memperkuat jaring pengamanan sosial bagi tenaga kerja sektor informal dan pekerja rentan melalui pengalokasian dana bagi hasil atau DBH sawit tahun anggaran 2026. Skema perlindungan tersebut dipastikan usai penandatangan perjanjian kerjasama antara Pemko Sepuluh Salam dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Sepuluh Salam. Langkah strategis itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Sepuluh Salam Muhammad Rashid Bancir. Pemko Sepuluh Salam berkomitmen agar pemanfaatan DBH sawit tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga menyasar sektor kesejahteraan sosial dan jaminan kesehatan kerja bagi masyarakat yang berisiko tinggi secara ekonomi. Wali Kota Sepuluh Salam Rashid Bancin secara simbolis menyerahkan Satuan Jaminan Kematian atau JKM serta manfaat beasiswa kepada ahli waris pekerja yang terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sepuluh Salam Amri Irwansah menyampaikan bahwa pertemuan bersama Wali Kota tersebut mencakup beberapa agenda krusial terkait penguatan jaminan sosial di daerah.
23: Dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sepuluh Salam, hari ini agenda kami adalah silaturahmi ke Pak Wali Kota. Yang pertama adalah untuk penandatanganan perjanjian kerjasama perlindungan pekerja rentan melalui DBH sawit tahun 2020. Yang kedua adalah penyampaian laporan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk semester 1 Kota Sepuluh Salam di tahun 2026. Yang ketiga, yaitu usulan untuk perlindungan pekerja rentan melalui dana Baitul Mal Provinsi Aceh. Yang terakhir, ditutup dengan penyerahan simbolis klaim kematian kepada ahli waris penerima manfaat dari pekerja rentan yang dibiayai melalui DBSI tahun 2025. Dan ada juga satu lagi tadi ahli waris dari honorer RSUD Kota Sebelisalan. Untuk yang honorer RSUD Kota Sebelisalan, alhamdulillah menerima manfaat itu sejumlah 207 juta, di mana terdiri dari 42 juta itu adalah santunan kematian, sisanya 165 juta adalah beasiswa yang kita berikan untuk maksimal 2 orang anak, mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi.
22: Pemerintah Kota Sebelisalam menegaskan akan terus bersinergi, berbagi sumber pendanaan daerah dan provinsi guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat pekerja di Kota Sebelisalam. Demikian, Juprianto melaporkan.
15: Solidnya mendapat BBM jenis solar dikhawatirkan picu kenaikan tarif ongkos atau jasa transportasi di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Untuk sementara ini kalau ongkos kami belum ada, ini belum ada pengarahan dari pihak Organda Aceh untuk menaikkan ongkos penumpang. Tapi kami sudah mengusulkan untuk mengantisipasi kelangka BBM ini, karena solar ini kan kalau di SPBU kan langka. Jadi terpaksa kita mengisi Pertamina X-Lite dengan harga yang sangat tinggi. Jadi masa kami selaku Armada dan juga apa merasa sangat mengeluh.
2: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar di Aceh dinilai tidak hanya menyebabkan antrian panjang pada sejumlah SPBU, akan tetapi kondisi tersebut dapat menghambat aktivitas warga dan memicu kenaikan tarif atau jasa angkutan umum, terutama pada lintasan antar kabupaten kota di Provinsi Aceh. Salah seorang mandor angkutan umum PT Manggala Perkasa Utama wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Nijam, mengatakan meski sejauh ini pihaknya belum ada menaikkan tarif atau ongkos jasa angkutan lintas Singkil Banda Aceh dan sebaliknya, walau terkadang diakuinya sejumlah supir sulit mendapatkan BBM jenis solar dan bahkan terkadang secara terpaksa harus membuat mereka mengganti BBM jenis solar dengan Dexlane. Akan tetapi, jika sulitnya mendapatkan BBM jenis solar ini terjadi berlarut-larut, tidak tertutup kemungkinan kondisi ini dapat mempengaruhi tarif jasa angkutan karena mereka harus menambah biaya operasional.
1: Untuk sementara ini kalau ongkos kami belum ada, ini belum ada pengarahan dari pihak Organda Aceh untuk menaikkan ongkos penumpang. Tapi kami sudah mengusulkan untuk mengantisipasi kelangka BBM ini, karena solar ini kan kalau di SPBU kan langka. Jadi terpaksa kita mengisi Pertamina X-Lite dengan harga yang sangat tinggi. Jadi masa kami selaku Armada dan juga apa merasa sangat mengeluh dengan ketersediaan solar ini yang stoknya sangat menipis dan memang langka.
3: Iya.
1: Jadi kalau memang nanti apa namanya pengaruhnya ya sangat besar lah, mulai dari semuanya lah.
2: Kemudian Nijam menambahkan selain dampak sulitnya mendapatkan solar pada sejumlah SPBU karena harus mengikuti antrian panjang serta biaya untuk perawatan armada yaitu mobil seperti oli, kemudian seperempat lainnya, ban, rem, dan lain-lain juga menjadi persoalan serius yang dapat mempengaruhi dalam penetapan tarif jasa angkutan ini ke depannya. Selanjutnya, ketika disinggung soal tarif atau ongkos untuk angkutan lintasan Singkil Banda Aceh dan sebaliknya untuk saat ini, Nijam mengatakan pihaknya masih menerapkan yaitu sebesar Rp300.000 untuk jenis mobil Hi-Ace. Di samping itu, harapan mewakili para supir menyikapi kelangkaan BBM solar di Kabupaten Aceh Singkil khususnya, Nijam juga mengharapkan angkutan-angkutan ini dapat diprioritaskan karena membawa para penumpang. Serta khusus mewakili awak supir, Nijam juga meminta dan berharap kepada pengurus Organda, baik provinsi maupun kabupaten, agar dapat mengkaji tentang kenaikan tarif ini. Sehingga ke depan, tarif atau ongkos jasa pengangkutan tersebut tidak ada terjadi kenaikan secara sepihak. Hasil amatan khusus pada sejumlah SPBU yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, akibat sulitnya mendapatkan BBM jenis solar, sejumlah antrian panjang kendaraan sudah terjadi, hampir dirasakan satu bulan terakhir. Seperti di SPBU Rimo Gunung Meriah, dan SPBU Lipat Kajang Atas Simpang Kanan Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
15: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
14: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti Lintas 17, berita berjaringan Sekorwil 17 Aceh pendengar ya, bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan pendengar, saat ini kita masih di program Takengon sore ini, Harmoni Senja di RRI. Pendengar, akan kami hadirkan lagu-lagu Daerah Gayo di ruang dengar Anda.

menawarkan varietas kopi Arabica yang menjadi komoditi unggulan dari dataran tinggi Gayo. Telah menerima sertifikat indikasi geografis dari Uni Eropa sebagai kopi organik terbaik dunia. Produksi kopi Arabica Gayo merupakan yang terbesar di Asia. Ditanam di daerah dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan kopi Arabica dari dataran tinggi Gayo dikenal dunia karena memiliki cita rasa yang khas dengan aroma dan perisai yang kompleks dan kekentalan yang kuat dibanding kopi Arabica dari tempat lain. Kopi Gayo, salah satu kebanggaan

Orang Gayo percaya, hidup harus dijalani dengan kerja keras dan kebersamaan. Seperti pepatah Gayo, adat gurum, ukum kuniat, adat dipegang, niat dijaga. Itulah nilai luhur yang diwariskan turun-temurun.

0: Sekitar pada pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan Cek Fakta di Ruang Dengar Anda. Jadi pendengar, masih akan kami hadirkan untuk lagu-lagu Gayu di Ruang Dengar Anda.
1: Hidup di wilayah perbukitan membuat masyarakat suku Gayo larut dalam budaya memelihara kuda. Mereka memanfaatkan jasa kuda sebagai alat transportasi manusia, hasil alam, dan mengolah sawah. Sekaligus juga sebagai simbol harga diri dan gengsi dalam wujud pacuan kuda. Perlombaan pacu kuda ini sudah digelar sekitar tahun 1850 yang dilakukan oleh muda-mudi Gayo sebelum atau seusai panen padi atau luah berume sebagai pesta rakyat dan tontonan bagi warga. Di masa sekarang, pacu kuda tradisional Gayo ini digelar dua kali dalam setahun, yaitu pada saat perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun Kota Takengon. Dengan menampilkan keterampilan joki cilik, kebanggaan daerah masing-masing. Kuda telah menjadi simbol harga diri, gengsi, persahabatan, dan penyatu kerukunan bagi masyarakat Gayo.

Cawang Gayo adalah busana adat suku Gayo dan dipakai saat melangsungkan acara-acara adat dan budaya secara turun-temurun. Pada pakaian pria dikenal dengan sebutan baju Aman Maya, sedangkan untuk pakaian wanita disebut Inen Maya. Filosofi kehidupan orang Gayo tampak direfleksikan

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Kompas.com, seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Indonesia membuka pendaftaran kepada masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 17 Agustus 2026. Dan pendengar, pendaftaran dilakukan secara online melalui https://pandang.istanapresiden.go.id. Namun pendengar, karena kuota yang diberikan terbatas, yakni hanya 8.100 kursi, maka masyarakat harus berebut untuk mendapatkan tiketnya. Nah, pendengar, di media sosial kemudian muncul narasi yang menyatakan bahwa tiket upacara HUT ke-81 RI berbayar. Ya, pendengar, setelah dicek tim cek fakta kompas.com, narasi itu adalah kabar bohong atau hoax, pendengar ya. Adapun narasi yang beredar, unggahan yang menyebut bahwa masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026 mendatang di Istana Negara Jakarta dibagikan oleh beberapa akun Facebook, pendengar ya, pada Selasa 4 Agustus 2026 kemarin. Dan pendengar, unggahan itu mencantumkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Seknek Juri Ardiantoro saat menggelar konferensi pers pada agenda bulan kemerdekaan tahun 2026 yang kemudian dibubuhi narasi sebagai berikut. Pemerintah udah benar-benar miskin. Masyarakat yang ikut yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di istana harus war tiket. Segala dibuat bisnis. Nah, pendengar, ada juga dalam takarirnya pendengar ya, pengunggah menuliskan kalimat sebagai berikut, sejarah baru tercipta ikut upacara harus bayar gitu pendengar ya. Dan pendengar, penelusuran kompas.com, Wamen Seknek RI Juri Ardiantoro memastikan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara pada Jakarta pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang. Dan pendengar, pendaftaran dilakukan secara terbuka. Artinya siapa saja boleh mendaftarkan diri mulai tanggal 15 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan 7 Agustus 2026 pendengar ya. Dan adapun pendaftaran dilakukan secara online melalui laman yang tadi kami sebutkan pendengar. Iya, jadi pendengar, untuk hasil cek fakta di sore hari ini pendengar terkait pendaftaran upacara HUT RI ke-81 RI, pendaftaran upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara wajib bayar ini adalah hoax pendengar ya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ketupat Gayo adalah sebuah makanan khas di Gayo dan biasanya dibuat saat menyambut hari-hari besar Islam seperti Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Bahan yang digunakan untuk membuat lepat ini antara lain beras, ketan putih, kelapa yang tua, gula merah, dan daun pisang muda. Makanan ini termasuk makanan yang tahan lama dan tidak cepat membusuk. Dan untuk mengawetkannya, masyarakat Gayo menggantung lepat ini di atas perapian atau para-para. Lepat Gayo ini sering menjadi hidangan utama masyarakat Gayo dan jika ditemani segelas kopi panas khas Gayo yang masyhur, maka lengkap sudah rasanya menikmati makanan khas Gayo ini.

atau dalam bahasa Gayo berume, merupakan mata pencaharian utama masyarakat. Dan dalam prosesnya dari awal musim tanam hingga panen, masyarakat masih berpegang teguh pada kearifan lokal dengan melakukan prosesi adat tradisi berupa kenduri dengan harapan musim berume tidak mendapat gangguan dan beroleh berkah dari Sang Ilahi. Mereka masih sangat menghormati keberadaan pemangku adat di bidang pertanian. Dalam bahasa Gayo disebut kejurun belang. Dalam proses kenduri dalam berume diantaranya kenduri turun ini, kenduri kulunui, kenduri nayang, kenduri tumpit, dan terakhir kenduri sukuren. Kenduri turun ini bermakna berdoa saat akan menebar bibit padi di sawah yang merupakan awal akan dimulainya menanam padi atau bersawah. Masyarakat membawa sedikit bibit yang akan ditabur di persemaian atau penyemen dan didoakan bersama di masjid. Di samping itu juga ada informasi yang disampaikan oleh kejurun belang kepada warga tentang waktu dan jadwal dimulainya turun ke sawah menanam padi. Kenduri ini bukan hanya sekedar berdoa, melainkan memberi arahan dan pemahaman kepada petani dalam mencapai peningkatan produksi tani dan mensyukurinya. Selanjutnya kenduri kuuluni uih, maksudnya melakukan ritual berdoa di hulu air sumber pengairan areal persawahan yang bertujuan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak memutuskan ketersediaan air hingga masa panen padi. Lalu kenduri nayang yang dilakukan saat tanaman padi sudah selesai dibersihkan dari gulma pengganggu pertumbuhan atau melamut dengan harapan padi dapat berbunga atau seroh dengan sempurna. Kenduri selanjutnya saat padi mulai berbuah, namanya kenduri tumpit atau burung pipit, sebuah ritual yang diisi dengan doa agar padi tidak dimakan burung pipit secara berlebihan. Dan saat panen tiba, warga menggelar kenduri syukuran yang sekaligus disertai dengan penyerahan zakat sebagai kewajiban sebagai umat Islam yang juga sebagai tanda syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya mengikuti rangkaian prosesi kenduri ini terutama dalam kebersamaan berdoa maupun memulai usaha tani secara bersama-sama atau serentak dengan tujuan mengurangi serangan hama dan penyakit padi.

0: Ya baik pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan lagu religi di ruang dengar Anda hingga nanti saatnya kita bergabung bersama Masjid Agung Ruhamata Kengon untuk mendengarkan pengajian pendengar ya. Selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal.

Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
3: Ya pendengar, saat lagi kita akan memasuki waktu sholat maghrib pendengar ya, dan saat lagi kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohamat Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib.

Ya baik pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, saat lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Dan pendengar, bermulanya nanti berita sentral, maka berakhir pula kebersamaan kita untuk sore menjelang malam ini pendengar ya. Dan pendengar, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Karena saat lagi akan ada rekan hari yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Nur Hayati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, ATN Integrasi Ngayu itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong Silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dari Istana Presiden Jakarta.
0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong Silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
5: Pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan, Cahyadi Rasi.
0: Ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
5: dan kedapat mendorong pengembangan budidaya perikanan berbasis silvo fishery di Kabupaten Maros sebagai model budaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvo fishery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRPBAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penjadian protein ikan. Ia menyebut sistem silvo fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
6: Ini melihat bahwa keberadaan Balai ini sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh bagaimana melakukan budidaya secara silvofishery, memadukan antara mangrove dan bandeng, udang ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pembudidaya, lalu kemudian nanti target besarnya adalah kesediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MBG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh Balai ini.
5: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
2: Nah kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya, dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah semua sana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
5: Di sisi lain, Kepala BRP BAPPP Maros, Andi Indrajaya As-Saad, mengatakan budidaya di Balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya bandeng internasional atau contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
5: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Dengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional, konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
10: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
12: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumilang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
11: Modal kita ada, dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
12: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
13: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
12: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Zartin.
14: pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal-usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
16: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
15: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
14: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan negara tidak rugi, tapi saya menerima janji tidak uang itu saya salah. Ya, kita jalani prosesnya. Kemudian di
15: diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mamko Tigerani terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
17: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
18: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
17: 4 miliar.
18: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
17: Dari
19: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
17: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
18: Atensi
17: makanya dia minta
18: siapa?
17: 500.
18: Atensi untuk siapa?
17: Untuk orang dalam itu.
18: Yang disebut ini?
17: Ya,
18: Pak Heri Susanto?
17: Dia sebut begitu.
18: Pak Heri yang disebut?
17: Iya.
18: Saya tidak menyebut terdakwa di sini, karena ya. saudara kan tidak pernah bertemu kan?
17: Enggak pernah.
18: Pernah bertemu?
17: Enggak pernah.
18: Tidak?
17: Ya dia ngomong begitu sih, bahwa dia
18: omongannya
17: kenal.
18: Lukman?
17: Dia kenal, iya.
19: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi, tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
20: Semua yang dituduhkan itu kan nggak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan nggak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan nggak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu nggak terjadi. Nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
19: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Qaudri, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Being a large country and I would say being the
21: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Qaudri menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Qaudri saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Qaudri menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
22: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
21: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
23: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di panjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personil. Dan personil keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal, sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026, dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI. Semoga malam ini membawa ketenangan, kesehatan, dan kebahagiaan untuk kita semua. Saya Ari, senang bisa kembali menyapa dan menemani Anda di Pro 1 RRI Talking On. Seperti biasa, selama beberapa jam ke depan saya akan hadir dengan berbagai informasi, cerita, dan inspiratif, serta musik pilihan dan semoga menjadi teman terbaik di malam hari. Apapun aktivitas Anda ya saat ini, baik yang masih bekerja, sedang berkumpul bersama keluarga, maupun yang tengah menikmati suasana malam, terima kasih telah menjadikan Pro 1 RRI Talking On sebagai teman setia di ruang dengar Anda. Baik pendengar, tepat pukul 19.30 ya, kita akan mengikuti mimbar agama.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat, sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Talking On. Tema mimbar agama kali ini adalah bahaya khibah dan fitnah dalam kehidupan sosial. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, khibah adalah membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, sedangkan fitnah adalah menyebarkan berita bohong yang merugikan orang lain. Keduanya merupakan dosa besar yang dapat merusak hubungan sosial dan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini menggambarkan betapa menjijikannya perbuatan ghibah. Menggunjing sama dengan memakan daging saudara sendiri yang telah mati. Sebuah perumpamaan yang sangat keras untuk menunjukkan betapa buruknya perbuatan tersebut. Pendengar yang budiman, fitnah bahkan lebih berbahaya daripada khibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Fitnah dapat menghancurkan kehormatan seseorang, merusak persaudaraan, bahkan menimbulkan konflik berkepanjangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, seorang muslim wajib menjaga lisan dan hati agar tidak terjerumus dalam perbuatan khibah dan fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, hadis ini mengajarkan bahwa diam lebih baik daripada mengucapkan kata-kata yang dapat menyakiti orang lain. Dengan menjaga lisan, kita menjaga kehormatan diri dan orang lain, serta menciptakan suasana damai dalam kehidupan sosial. Pendengar, mari kita hindari khibah dan fitnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Gunakan lisan kita untuk menyampaikan kebaikan, doa, dan nasihat yang bermanfaat. Dengan demikian, kita akan membangun masyarakat yang penuh kasih sayang, saling menghormati, dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga lisan, menjauhi ghibah dan fitnah, serta menebarkan kebaikan di tengah masyarakat.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Kota Takengon yang berada di dataran tinggi Tanoh Gayo merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Terletak di sisi Danau Lutawar, dijuluki negeri di atas awan karena di sepanjang jalan menuju kota ini kita dibawa mendaki hingga bisa menyaksikan dengan jelas awan yang terlihat.

Ya baik, pendengar setia Pro 1 RRI Takengon ya. Semoga pesan-pesan yang baru saja kita simak dari mimbar agama dapat menjadi bekal dan membawa manfaat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sembari kita menunggu nantinya ya azan Isya ya, langsung live dari Masjid Rohmah Takengon, kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu religi yang mungkin menjadi pengingat ya dengan

Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara dan ditunjukkan dengan tutur dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.

Ya baik pendengar setia Pro 1 RRI Takengon ya, semoga malam ini membawa ketenangan dan keberkahan untuk kita semua. Sembari menunggu berkumandangannya azan live dari Masjid Agung Rohamah Takengon untuk azan Isya bagi pendengar RRI yang akan menunaikan ibadah sholat, mari kita sejenak menenangkan hati, mengurangi kesibukan, dan mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilannya. Tetap bersama Pro 1 RRI Takengon di kanal informasi dan inspirasi.

Nasihat juga petua dari dataran tinggi Gayo. Belum sara loloten, moen sara tamunan. Ike belum sara langkah urung tujuan. Ike taring atau mewenpe keta sara tamunan. Ger masing-masing. Dalam arti kata, tidak terpisah-pisah, tetap bersatu.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di

Ya baik, pendengar setia Pro 1 RRI, kita akan langsung menuju Masjid Ruhamah Takengon untuk mendengarkan pengajian dan juga azan sholat isya.

0: Anda.
1: Ya pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, alhamdulillah ya, tadi kita sudah mendengarkan azan. Selamat menunaikan ibadah salat isya bagi yang menjalankannya. Semoga ibadah salat isya yang telah kita tunaikan diterima Allah Subhanahu wa taala dan membawa ketenangan serta keberkahan bagi kita semua. Terima kasih telah kembali bersama Pro 1 RRI Takengon. Malam masih panjang dan kini dan kami ya akan terus menemani Anda dengan berbagai sajian informatif dan edukatif sekaligus menghibur. Saat lagi kita akan menyimak mini drama ya produksi RRI Takengon yang mengangkat tema pengaruh utamaan gender. Semoga kisah yang disajikan dapat memberikan inspirasi dan menjadi bahan refleksi dalam kehidupan sehari-hari.

Kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata.

Pendidikan adalah hak setiap anak. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, masih ada anggapan bahwa laki-laki lebih pantas memperoleh kesempatan dibandingkan perempuan. Padahal, setiap anak memiliki hak yang sama untuk bermimpi, belajar, dan meraih masa depan. Inilah kisah keluarga Pak Rahman.

0: Nisa, sebentar lagi kamu lulus SMA.
1: Iya ya.
0: Ayah sudah pikirkan, setelah lulus tidak usah kuliah ya.
1: Hah? Apa maksud ayah?
0: Lebih baik kamu bantu ibumu di rumah. Perempuan nanti ujung-ujungnya juga mengurus rumah tangga atau mengurus keluarga.
1: Tapi ya, Nisa ingin kuliah teknik sipil. Nilai Nisa bagus, guru juga menyarankan ikut seleksi beasiswa.
0: Apa? Teknik sipil? Itu kan kerjaannya laki-laki.
2: Pak, dengarkan dulu keinginan anak.
0: Saya sudah

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok sepi, Bu?
1: Ini Doni, ayahmu melarang Nisa untuk kuliah. Gimana ya?
0: Hah? Apa?
1: Doni menemui ayah.
0: Ayah, kenapa Nisa tidak boleh kuliah ya?
2: Ya, karena biaya kita terbatas.
0: Kalau masalah biaya, Nisa kan mau ikut beasiswa ya?
2: Bukan soal itu. Ayah lebih memilih membiayai kamu.
0: Nah, kenapa ya?
2: Ya karena kamu laki-laki, Don.
0: Ayah, kalau memang soal kemampuan, justru nilai Nisa lebih tinggi daripada nilai Doni.
2: Tetap saja, laki-laki nanti yang menjadi kepala keluarga, perempuan ikut suami.
3: Jadi, semua usaha Nisa selama ini sia-sia?
2: Jangan membantah!
1: Nisa menangis menuju kamar.

0: Nisa, kenapa kamu terlihat sedih?
1: Ayah saya tidak mengizinkan saya kuliah, Bu. Katanya, perempuan tidak perlu sekolah tinggi.
0: Padahal kamu adalah salah satu siswa terbaik. Universitas sudah membuka jalur beasiswa untukmu.
1: Saya bingung, Bu.
0: Nisa, kesempatan belajar adalah hak setiap anak. Perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Kalau orang tua belum memahami, kita bantu menjelaskan dengan baik.
2: Rahman, saya dengar anakmu dapat beasiswa. Hebat ya.
3: Saya belum mengizinkannya.
2: Loh, kenapa?
3: Ya karena dia perempuan.
2: Rahman, anak saya perempuan. Sekarang menjadi dokter. Dialah yang membantu kehidupan kami.
4: Pak Rahman mulai terdiam. Malam hari,
5: Ayah, boleh Nisa bicara?
3: Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan.
5: Ayah selalu mengajarkan kami untuk rajin belajar. Kenapa sekarang ayah melarang?
3: Karena ayah takut. Takut kamu jauh. Takut nanti orang bilang ayah membiarkan anak perempuan ayah hidup sendiri.
5: Jadi, bukan karena Nisa tidak mampu, kan?
3: Ayah hanya ingin melindungimu, nak.
4: Ayah, melindungi bukan berarti membatasi semua mimpi anak, ya?
6: Ayah, di kampus Doni, di sana kita belajar tentang kesetaraan dan kesempatan. Bukan berarti perempuan melawan laki-laki. Bukan berarti laki-laki kehilangan perannya. Tetapi ya, semua diberi kesempatan sesuai kemampuan. Kalau Nisa berbakat, kenapa harus dihentikan?
4: Pak Rahman mulai berpikir. Beberapa hari kemudian, surat pengumuman datang.
0: Pak, ada surat.
3: Oh iya, terima kasih, Bu. Ini ada surat nih, Bu.
4: Pak, Nisa dinyatakan lulus beasiswa penuh, Pak. Nisa menangis bahagia. Namun, Pak Rahman masih diam. Malam hari, Pak Rahman melihat piala-piala Nisa. Ada foto saat menjadi juara olimpiade. Ada piagam. Ada tulisan cita-cita sewaktu SD. Aku ingin membangun jembatan agar semua orang mudah bersekolah. Pak Rahman teringat, dulu dialah yang mengajari Nisa membaca. Dialah yang selalu berkata, belajarlah setinggi mungkin. Pak Rahman pun menangis. Keesokan paginya,
3: Nisa, maafkan ayah ya. Selama ini ayah terlalu takut pada pandangan orang. Padahal yang terpenting adalah masa depanmu. Pergilah kuliah nak, raih cita-citamu. Buktikan bahwa perempuan juga mampu memberi manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa.
5: Ayah serius ya? Terima kasih banyak ya. Nisa tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini.
4: Hari ini kita belajar, kesempatan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tapi oleh kemampuan, kerja keras, dan kemauan. Pendengar RRI, pengaruh setamaan gender bukan berarti menyamakan laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Pengaruh setamaan gender adalah memastikan bahwa setiap orang memperoleh hak, kesempatan, partisipasi, dan manfaat yang adil dalam kehidupan. Setiap anak perempuan diberi kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, bukan hanya dirinya yang maju, tetapi keluarga, masyarakat, bahkan bangsa turut merasakan manfaatnya. Mari kita hilangkan stereotip yang membatasi potensi seseorang hanya karena jenis kelaminnya. Berikan ruang yang sama bagi setiap anak untuk bermimpi, belajar, dan meraih masa depan. Karena kesempatan yang adil akan melahirkan generasi yang lebih berkualitas dan masyarakat yang lebih sejahtera.

Ya baik pendengar setia Pro 1 RRI, baru saja kita mendengarkan mini drama produksi dari RRI Taking On dengan tema pengaruh utamaan gender. Semoga kisah yang telah kita simak malam ini dapat menjadi inspirasi dan mengingatkan kita akan pentingnya saling menghargai, saling mendukung dan membangun kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Malam masih panjang dan saya Ari akan tetap menemani Anda. Setelah ini saatnya menikmati musik dan informasi, menghadirkan lagu-lagu pilihan yang dipadukan dengan berbagai informasi terkini untuk menambah wawasan Anda. Tetaplah bersama Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia bukan hanya nama negara. Indonesia adalah rumah, tempat cerita, tawa, dan air mata tertanam. Kemerdekaan adalah hak kita, tapi menjaganya adalah tanggung jawab bersama. Mari kita terus jaga rumah kita. Dirgahayu Indonesia, untuk hari ini, esok, dan selamanya.

Ya baik pendengar, kami sampaikan informasi terkini. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memastikan negara hadir dalam proses pemulihan infrastruktur dan layanan pasca bencana Provinsi Aceh berjalan optimal di lapangan. Salah satu agenda kunjungan kerja Wapres adalah meninjau pembangunan jembatan Krung Tingkem di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Biren, Aceh pada Kamis 6 Agustus 2026. Jembatan Krung Tingkem merupakan infrastruktur vital yang diperlukan untuk mobilitas masyarakat. Saat ini telah tersedia jembatan darurat yang dapat dilalui kendaraan dengan sistem buka tutup. Kehadiran Wapres adalah untuk mendorong percepatan pembangunan jembatan permanen baru agar sesuai target guna mendukung akses mobilitas di kawasan bisa kembali normal. Progres pembangunan telah mencapai 80,5% dan kini telah memasuki tahap pemasangan struktur jembatan. Targetnya pembangunan akan rampung dan bisa difungsikan pada akhir tahun 2026. Menanggapi paparan dari Kepala BPJN Aceh Zulkarnain, Wapres turut memastikan sejumlah aspek pelaksanaan proyek mulai dari kelancaran pembangunan jembatan hingga rencana normalisasi infrastruktur di kawasan sekitar termasuk normalisasi pada bagian sungai di sekitar lokasi. Wapres juga mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, relawan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat yang telah bergotong royong membantu proses pemulihan. Untuk informasi lengkapnya, Wapres tinjau pembangunan jembatan Kuta Blang, target rampung akhir Desember, dapat Anda baca langsung di kanal rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Kita berbeda-beda, tapi satu rasa. Beragam suku, bahasa, dan budaya, tapi satu nama, kita Indonesia. Mari terus jaga persatuan, karena bangsa besar lahir dari hati yang

Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, masih kami sajikan informasi terkini di ruang dengar Anda. UPTD Balai Latihan Kerja atau BLK Redalong Kabupaten Benar Meriah resmi membuka pendaftaran pelatihan vokasi nasional batch 4 tahun 2026. Program pelatihan yang difasilitasi Kementerian Ketenagakerjaan

tenaga kerjaan RI tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi, hingga kompetensi kerja secara gratis sebagai bakal memasuki dunia kerja maupun pengembangan usaha mandiri. Pendaftaran dibuka hingga 12 Agustus 2026 dengan kuota peserta yang terbatas. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berstatus pencari kerja atau sedang memulai usaha. Berusia 17 hingga 45 tahun, berpendidikan minimal SMA atau sederajat, memiliki akun di Siap Kerja, belum pernah mengikuti pelatihan pada tahun yang sama, serta tidak sedang menempuh pendidikan formal. Melalui program tersebut, peserta akan memperoleh berbagai fasilitas selama mengikuti pelatihan. Di antaranya, pakaian kerja, bantuan uang transportasi dan makan siang, perlindungan BPJS ketenagakerjaan selama pelatihan, serta sertifikat kompetensi dan sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP setelah memenuhi persyaratan kelulusan. Pada pelatihan vokasi nasional batch 4 tahun 2026, UPTD BLK Redelong membuka 7 program pelatihan yakni pembuatan roti dan kue, servis sepeda motor injeksi, barista, menjahit pakaian dan mesin dengan mesin, pembuatan hiasan busana dengan mesin bordir manual, pemasangan instalasi listrik bangunan sederhana, serta practical office basic. Durasi pelatihan disesuaikan dengan masing-masing kejuruan, mulai dari 120 hingga 280 jam pelajaran. Untuk informasi lengkapnya dapat Anda baca langsung di kanal rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kita dengarkan lagu dari Bara Suara ya, yang Terbuang Dalam Waktu juga nantinya akan diikuti dengan lagu terbaru dari Bunga Citra Lestari yang berjudul Selalu Ada di Nadimu.

Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bunda PAUD Kabupaten Benar Meriah Nyonya Mutia Fauziah Tagori membuka sosialisasi program wajib belajar atau WAJAR 13 tahun. Pengenalan aplikasi PIJAR serta penguatan peran Bunda PAUD dalam mendukung program prioritas PAUD Kabupaten Benar Meriah tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Pendopo Bupati Benar Meriah Kamis 6 Agustus 2026. Sosialisasi tersebut diikuti Bunda PAUD tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa serta dihadiri unsur Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pengawas PAUD, dan para pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan mendukung implementasi kebijakan wajib belajar 13 tahun sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Benar Meriah. Dalam arahannya, Nyonya Mutia Fauziah Tagore menegaskan pentingnya sinergi seluruh Bunda PAUD untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia dini. Ia juga meminta peserta memanfaatkan sosialisasi tersebut untuk memahami materi yang disampaikan agar dapat diterapkan di wilayah masing-masing. Menurutnya, Bunda PAUD memiliki peran strategis dalam memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan. Karena itu, Bunda PAUD tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa diminta aktif melakukan pendataan terhadap anak usia sekolah yang belum bersekolah atau putus sekolah. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya.

Ya, pendengar setiap Pro1 RRI, semoga informasi yang kami hadirkan dapat menambah wawasan dan manfaat bagi Anda. Kini saatnya kita memasuki segmen Ruang Rindu. Selalu Ruang Rindu yang selama 1 jam ke depan, enggak, tidak 1 jam ya, sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Ari akan menemani Anda dengan deretan lagu-lagu Malaysia ya. Malam ini kita khusus lagu Malaysia yang penuh kenangan dan menyentuh hati. Seperti biasa, Ruang Rindu juga menjadi ruang kebersamaan kita. Anda dapat mengirim salam, berbagi cerita, menyampaikan kesan atau merequest lagu favorit ya, melalui WhatsApp atau melalui line telepon di 08216585476 atau melalui pesan singkat di 08527082-5272. Bagi Anda yang ingin menyapa secara langsung, ya silakan ya telepon langsung secara telepon. Karena setelah dua lagu ini, line telepon akan kami buka. Mari kita hangatkan malam ini bersama lewat untaian lagu dan sapaan penuh keakraban. Saya tunggu partisipasi Anda. Inilah Ruang Rindu hanya di Pro1 RRI, kanal informasi dan informasi.

mereka yang gugur tak sempat menyaksikan Indonesia hari ini. Tapi karena mereka, kita bisa berdiri di sini, belajar, bekerja, bermimpi setinggi langit. Kini tugas kita adalah melanjutkan, bukan hanya merdeka, tapi memajukan Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia.

Ya pendengar, terima kasih ya masih setia nih bersama saya Ari di program Ruang Rindu. Malam ini nih terasa semakin hangat ya dengan lagu-lagu Malaysia yang menemani kebersamaan kita. Saya juga mengundang Anda nih untuk ikut meramaikan acara ini nih. Silakan kirimkan cerita, salam atau mungkin request lagu favorit ya, lagu Malaysia. Atau mungkin melalui WhatsApp boleh juga. Bagi yang ingin berbincang langsung di udara, jalur telepon sudah kami buka di 082165854676 atau melalui pesan singkat ya, WhatsApp di 085270825272. Saya tunggu nih sapaan Anda, siapa tahu malam ini suara Anda bisa menjadi penyemangat bagi keluarga, sahabat, atau seseorang yang sedang Anda rindukan. Ya, sembari menunggu ya, tetap bersama saya di Ruang Rindu hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

17 Agustus bukan sekedar tanggal, tapi momen kita bersatu. Menyalakan semangat, mengibarkan merah putih setinggi mungkin. Dari kampung sampai kota, dari anak-anak hingga orang tua, kita semua satu suara. Merdeka, Dirgahayu Republik.

0: Ya baik pendengar setia Pro 1 RRI Takengon ya, masih di Ruang Rindu. Karena Ruang Rindu adalah milik kita bersama, jadi jangan sungkan ya untuk ikut meramaikan suasana malam ini. Kita baca ini ada dua pesan singkat ini yang masuk ya. Coba saya baca dulu ya.
1: Ini yang pertama.
0: Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam. Muklis di Kemili. Lagunya dari Amy Search dan Inka Christy. Judulnya Cinta Kita. Terima kasih Bang Ari. Iya Bang Muklis nih, sekali-sekali nelpon lah Bang. Jangan cuma WA Bang, biar kita ngobrol di sini Bang. Baik pendengar, terima kasih Bang Muklis untuk partisipasinya malam ini. Kita lanjut nih ke pesan selanjutnya. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam Bang Mus. Mau request lagu dari Jaka S, Masih Merindukanmu. Salam buat Nur Kuadrat. Waduh, Kuadrat nih ya. Selfie Anayana, Nadia, Bang Amiron, Bang Bayu juga untuk semua maksudnya ya. Kata-kata malam ini, wah Bang Mus nih ahlinya kata-kata nih. Tidak perlu kilauan dinar agar kelihatan menarik, Mas Asik. Ingat kita manusia, bukan kunang-kunang yang, aduh tidak bisa saya sebutkan ini, yang bagian belakangnya kelap-kelip. Tertanda Mus di dermaga kasih Labuhan Sayang Simbal City. Aduh, ternyata simpang balik sekarang Bang Mus sudah menjadi kota ya Bang Mus ya. Ya mendengar itu tadi ya, pesan singkat ya. Masih kami tunggu nih untuk pendengar lainnya nih yang mau berinteraksi lewat via telepon. Line teleponnya sudah kami buka. Silakan kirimkan salam untuk keluarga, sahabat, pasangan atau rekan kerja ya. Anda juga bisa berbagi. Oke, kita coba terima dulu nih telepon pertama ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini Bang, di mana?
2: Dengan Adi di Sukarame.
0: Bang Adi di Sukarame, gimana kabarnya malam ini Bang Adi?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Gimana kondisi Sukarame malam ini Bang Adi?
2: Aman terkendali kan?
0: Aman terkendali Bang ya. Karena ada Bang Adi di situ jadi aman Bang ya.
2: Iya ya.
0: Gimana nih Bang? Mau salam-salam atau mau berbagi cerita ini di Ruang Rindu?
2: Mau salam-salam dulu.
0: Boleh.
2: Salam spesial untuk Bang Ari.
0: Terima kasih.
2: Ya, untuk Viola di Makassar sana.
0: Oke, Kak Viola di Makassar. Beliau ya, tidak hadir
2: untuk,
0: nih.
2: Untuk Bang Mus yang barusan.
0: Oke, Bang Mus
2: masuk.
0: Ya.
2: Untuk Kak Amoy.
0: Ya, untuk Kak Amoy.
2: Untuk, ya kan, spesialnya untuk karyawan dan karyawati RRI Takengon.
0: Terima kasih.
2: Dan semua pendengar RRI dimanapun berada.
0: Oke. Ada lagi Bang?
2: Mau request lagu Bang. Request lagu Bang.
0: Apa itu lagunya?
2: Lagu dari Screen.
0: Screen? Screen ya?
2: Screen.
0: Judulnya Bang?
2: Lagu dari Screen.
0: Judulnya?
2: Dalam Diam Aku Mencintaimu.
0: Dalam Diam Aku Mencintaimu. Siapa itu Bang?
2: Ya.
0: Bang Adi tidak berani bercerita ini.
2: Iya.
0: Mungkin ya masa lalu ya Bang ya. Boleh-boleh Bang, nanti coba kita putarkan Bang ya.
2: Ya udah.
0: Oke, baik, makasih Bang Adi. Salam ya, untuk keluarga. Sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu tadi ada Bang Adi dari Sukarame ya. Sudah untuk penelpon pertama nih. Kita angkat untuk penelpon kedua. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam.
0: Saya tahu ini siapa.
3: Waduh,
0: Viola, mari.
3: Itu piano.
0: Oh, itu piano ya. Gimana kabarnya nih Kak Viola di jauh di sana?
3: Alhamdulillah baik. Kalau hari gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik juga. Kalau nggak baik saya nggak bisa menemani para pendengar ini.
3: Kalau Via juga nggak baik sih, nggak bisa nelponnya nggak sih?
0: Iya benar. Gimana nih keadaan Makassar nih, masih panas atau gimana? Atau udah dikirimin
3: asin? Iya, belum ada hujan.
0: Oh, belum dikirimin AC nih sama abang
3: belum,
0: kita?
3: Belum, makanya kirimin dong.
0: Waduh, ini kayaknya harus kita samperin ini abang kita nih untuk mengirimkan AC ini. Ya, gimana Kak Viola cerita malam ini?
3: Udah gak cerita, pengen dengerin lagu abang.
0: Oh, mau dengerin lagu aja? Boleh? Siapa? Siapa itu?
3: Lagunya Budi Doremi.
0: Budi Doremi bukan Malaysia ya Kak? Kita malam ini khusus Malaysia, Malaysia nih.
3: No, dia gak tau Malaysia.
0: Ayo,
3: tulisin aja deh.
0: Apa itu Malaysia?
3: Dipilihin aja. Itu apa sih?
0: Apa?
3: Satu dia tahu apa?
0: Hah?
3: Isabella ya?
0: Isabella dari Amy Search ya?
3: Ya, itu kali.
0: Itu khusus buat siapa itu? Dari Isabella ke Isabella?
3: Buat semuanya pendengar dong, Bang Amiron, okay. Bang Andi, thank you sapaannya, Bang Mot, Bang Rahmat, Pak Amoy,
0: siapa lagi
3: Bang,
0: ayo.
3: Bang Roy, Bang Joy ya?
0: Bang Joy, iya.
3: Siapa lagi? Selfie, Arma,
0: iya.
3: Bunda Hana,
0: iya.
3: Aduh, nggak hafal semua, pokoknya buat semuanya aja deh.
0: Berarti besok ditulis dulu Kak Viola ya? Biar bisa di-absen satu-satu.
3: Buat semuanya aja yang lagi monitor, tanpa terkecuali.
0: Oke, terima kasih.
3: Spesial yang lagi.
0: Ayo,
3: siapa? Yang lagi istirahat kali ya.
0: Apa tuh ucapannya tuh?
3: Semangat terus di sana ya.
0: Semangat terus di sana ya, tunggu aku di situ.
3: Tunggu aku. Enggak bercanda. Oke, Bang Ari. Selamat beraktivitas, selamat terus. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ada Kak Viola ya, dari Makassar ya. Terima kasih ya Kak Viola atas partisipasinya. Salam buat keluarga, semoga sehat-sehat selalu. Baik pendengar, kita dengarkan dulu ini dua lagu ya. Yang sudah dari pesan singkat dulu kita dengarkan, nanti kita lanjutkan dengan lagu berikutnya. Ada Cinta Kita dari Amy Sharp dan Inka Christy, juga Masih Merindukanmu dari Jaka Esved Nazia Mar ya. Baik pendengar, selamat mendengarkan.

Udara segar, laut biru, sawah hijau, gunung-gunung menculang gagah. Itulah tanah air kita. Jangan biarkan rusak oleh tangan sendiri. Rawat alam, jaga lingkungan, karena inilah rumah kita. Kita Indonesia.

Ya baik pendengar setia Pro 1 RRI Takengon ya, masih di Ruang Rindu untuk khusus lagunya Malaysia ya malam ini ya. Sudah kita putarkan tadi ya, dua tembang Malaysia ya, ataupun Melayu yang tadi, yang masih merindukanmu, darinya Bang Mus tadi ya. Ini Bang Mus merindukan siapa ya? Kayaknya saya penasaran ini. Baik pendengar, malam ini tentu terasa akan lebih berkesan ya jika kita isi bersama ya. Saya masih menunggu salam hangat, cerita ringan, maupun request lagu Malaysia favorit Anda. Line telepon masih kami buka di 0821-6585-4676 ataupun melalui pesan singkat ya di 0852-7082-5272. Ada yang pesan masuk ini dari Inen Rani ya. Assalamualaikum Bung Ari, waalaikumsalam. Puteran boh, hanahan si puteran nih kak. Oke, di sana menunggu, di sini menanti. Darinya UKS ya, tapi cover by Dekirian. Oke, nanti coba kita putarkan ya. Ya pendengar, masih kami tunggu ini penelpon. Jika memang ya mungkin ada yang ingin menyapa orang tua di kampung ya, yang mendengarkan RRI melalui RRI digital, sahabat yang lama tak berjumpa, pasangan yang sedang berjauhan mungkin ya, atau rekan kerja yang masih

Kita mungkin berbeda pakaian, tapi kita pakai satu bendera. Kita mungkin beda logat, tapi satu bahasa, Indonesia. Satu bangsa, satu tanah air, satu tujuan, Indonesia maju. Karena kita Indonesia.

0: Ya pendengar, itu tadi ya dua lagu, cuman saya bingung nih Isabellanya kok saya malah milih yang koplo ya. Mohon maaf ya pendengar, tadi salah pencet ini lagu koplo, tapi setidaknya masih lagu Malaysia ya. Kita coba terima, ini ada satu penelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, tuang rindu berbagi memori lewat lagi.
0: Asik, dengan siapa ini, di mana?
1: Indah Hana dari Yati, Simpang 3 Regen.
0: Dari Yati?
1: Bunda Hana.
0: Oh, Bunda Hana.
1: Iya, ini adanya kayaknya baru ya.
0: Di kopi, bener Bunda Hana, saya masih anak baru ini. Masih jadi kawi, penyiar kawi premium ini.
1: Dengan atau siapa ini?
0: Saya dengan Ari nih Bunda Hana. Gimana?
1: Bang Ari.
0: Ari, iya.
1: Bang Ari.
0: Gimana? Bunda Hana di mana tadi? Maaf, saya kurang terdengar tadi.
1: Di dekat PDAM Tirta Bening Bayati, Simpang 4.
0: Di oke, berarti di Simpang 4 itu ya?
1: Iya, betul.
0: Iya, gimana gimana kabar nih Bunda Hana malam ini?
1: Alhamdulillah, baik, Bang.
0: Alhamdulillah ya. Ini Bunda Hana mau salam-salam atau mau request lagu langsung atau gimana nih Bunda?
1: Mau salam-salam, siapa aja yang
0: menelpon? Yang sudah menelpon tadi ya, yang sudah menelpon tadi ada Bang Adi dari Sukarame, ada Kak Viola dari Makassar. Nah, untuk pesan singkat ada Bang Muklis, ada Bang Mus, ada Inen Rani juga gitu.
1: Kak Amoy belum masuk.
0: Kak Amoy sepertinya belum ini, atau mungkin masih istirahat ya Kak Amoynya ya.
1: Mungkin nanti balik dengan salam buat semua, salam buat semua.
0: Ya.
1: Lagunya apa yang ini?
0: Gimana?
1: Lagunya apa ini?
0: Lagunya?
1: Ya.
0: Lagu Malaysia kita malam ini.
1: Oh, lagu Malaysia, Malaysia jam
0: sepuluh malam ya. Ah, kita malam ini ruang rindunya di lagu Malaysia. Bunda Hana mau request lagu apa nih?
1: Dari Nurhaliza.
0: Siti Nurhaliza?
1: Iya.
0: Judulnya?
1: Lagunya apa? Nurhaliza.
0: Siti Nurhaliza lagunya Sayang Pilih gitu? Boleh. Gimana kalau Purnama Merindu?
1: Boleh.
0: Boleh ya? Oke. Nanti coba saya putarkan ya Bunda ya.
1: Oke, salam bagian. Budi ada di situ,
0: Bang. Bang Budi istirahat kayaknya, dia nggak ada di studio malam ini.
1: Nggak malam ya?
0: Iya.
1: Oke. Terima kasih Bang Ari. Salam kenal, Bang.
0: Salam kenal kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu tadi ada Bunda Hana ya di seputaran dekat-dekat apa ya katanya tadi PDAM Tirta Bengi ya. Simbang 3 atau Balai Atu ya. Beliau maunya lagu dari Siti Nurhaliza nih. Saya sarankan Purnama Merindu. Kita terima lagi nih pendengar penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Asik, masih hafal aja nih, saya aja belum hafal nih.
2: Iya, mentajri.
0: Bang Ari, Bang Fajar lagi istirahat.
2: Tenaga baru ya.
0: Iya, masih penyiar KW Premium.
2: Iya.
0: Dengan siapa ini Bang? Saya lupa ingat ini dengan suaranya ini.
2: Putra Jaya di Calang.
0: Putra Jaya di Calang ya, tetangga seberang gunung.
2: Iya.
0: Gimana Bang di Calang kondisinya, kondisi cuaca atau apa?
2: Ini gerimis.
0: Gerimis di sana, wah di sini masih iya. Di dalam studio sih tidak hujan, tapi di luar saya kurang terpantau ini Bang Putra.
2: Iya.
0: Ya gimana Bang Putra, mau request lagu Malaysia atau mau salam-salam dulu nih?
2: Lagunya dari Wani penyanyinya.
0: Dari Wani?
2: Iya, judulnya Biarlah Aku Pergi.
0: Biarlah Aku Pergi, mau pergi kemana Bang?
2: Ke Malaysia.
0: Menjemput Wani ini ya?
2: Iya.
0: Ya, semoga beruntung di negeri seberang ya, Bang ya. Ya, Bang, mungkin salam-salam ya, Bang.
2: Salam pertama buat Bung Ari, Bung Fajri, Bang Budi, Bang Joy,
0: ya.
2: Bang Mul, Mbak Ana, semuanya lah, Bang Herman di Aceh Selatan.
0: Ya.
2: Salam sehat semuanya, salam merah putih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ya pendengarnya ada dari Bang Putra Jaya dari Calang ini, tetangga sebelah gunung ini. Kita dengarkan. Kita ada pesan masuk lagi nih. Oh, Inan Rani mengirimkan kata-kata ini. Aja coba kita bacakan. Bersabar itu lebih baik ketimbang menyerang balik. Karena hidupmu jauh lebih penting daripada mengurusi orang-orang yang hidupnya hanya dihabiskan untuk mengatur hidup orang lain. Oh ya, ke kata malam ini Ibaca Buhari Bobo. Berizin Inan Rani atas pesan singkatnya WA-nya ya. Perin ku Bunda Hana wa Bung Ari ike ngunei makmoy ya sirasir amane kunei asomna. Ya, mendengar itu tadi ya, kita coba. Karena waktu kita tersisa nih sekitar 60 menit lagi ya untuk Ruang Rindu. Jadi kita dengarkan dulu ini requestannya dari Inan Rani nih dengan versinya dari Deki ya. UKS di sana menunggu, di sini menunggu. Oh, sebentar, sebelum kita putarkan ada satu lagi nih. Assalamualaikum Bang, Ruang Rindu bersama Abang siapa malam ini? Bersama Ari. Waalaikumsalam. Asik banget dengerin suaranya Bang Ari, penyiar premium. Dari siapa ini ya? Saya nggak tahu ini ya. Terima kasih untuk atensinya. Kalau memang mau request lagu atau salam-salam, boleh telepon atau boleh langsung lewat WA ya. Ya, baik pendengar, kita langsung dengarkan ini lagunya. Di sana menunggu, di sini menunggu.

Pemuda hari ini bukan hanya melek teknologi, tapi juga peduli negeri. Berinovasi, berkreasi, dan berkontribusi. Untuk siapa? Untuk kita semua. Untuk Indonesia, karena kita bukan siapa-siapa.

0: Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Takengon ya. Balik lagi bersama saya Ari di Ruang Rindu khusus lagu Malaysia ya. Kita coba angkat telepon lagi nih, ada satu penelpon masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, dengan siapa ini, di mana?
1: Iya, belum juga ya.
0: Belum ini, Pak.
1: Belum. Enggak sia-sia lah ya, apa doa Abah itu agar Mas Ari ini cepat
0: Abah
1: lepas kunci.
0: Abah ya? Ya.
1: Iya dong.
0: Oh, Abah. Maafkan Daku Abah kalau Daku sering lupa Abah.
1: Sudah,
0: karena jarang-jarang Abah. Apa kabarnya Abah di malam Jumat ya kita ini Abah ya?
1: Bagaimana?
0: Gimana kabar Abah nih malam ini nih?
1: Oh, alhamdulillah sehat Mas Dudi, Mas Karim.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Abah katakan enggak sia-sia doa Abah itu agar Mas Ari ini cepat lepas kunci. Begitu lepas kunci langsung banyak yang ngepen gitu kan. Bisa nyalip yang penyiar yang sudah senior.
0: Enggak juga salut, Abah.
1: Salut.
0: Masih, kalau kata saya masih jadi penyiar KW premium, masih KW ini Abah. Belum jadi yang aslinya nih Abah.
1: Enggak dong, sudah bisa nyalip yang senior kok, kan sudah saya pikir sudahlah itu. Udah.
0: Terima kasih Abah.
1: Mudah-mudahan lah, mudah langgeng-langgeng ya.
0: Amin, terima kasih Abah.
1: Ya. Cuma ada sedikit apa yang perlu Abah sampaikan, tapi jangan marah dong ya.
0: Boleh Abah, saya butuh itu Abah.
1: Iya. Itu dulu kan, RRI ini setiap pagi sebelum siaran itu kan ada ini, ada pembacaan ayat suci Al-Quran kan begitu ya.
0: Iya.
1: Setelah ada instruksi dari Bupati kan begitu, supaya yang sewaktu dengan Masjid Agung Ruhama itu bisa merelay lewat RRI kan begitu.
0: Iya, benar.
1: Supaya seragam kan begitu.
0: Iya benar Abah.
1: Jadi sebagai pengganti pembacaan ayat suci tadi, dia kan lantunan tilawah yang disampaikan oleh petugas dari Masjid Agung Ruhama ya.
0: Benar.
1: Betul. Jadi supaya berkahlah siaran kita di setiap harinya kan begitu. Nah, kalau ada waktu sedikit lagi menjelang azan, itu sebaiknya nggak usah lagu-lagu saya pikir.
0: Oke.
1: Itu kalau seperti Banubana Budi itu sudah paham itu ya siapa itu dia. Itu anu aja Mas Ari, apa?
0: Apa itu?
1: Tahtim aja.
0: Tahtim ya.
1: Iya, itu lebih indah dia itu. Jadi saya pikir kalau semua menasah masjid itu ya setiap pagi melantunkan itu, ish alangkah indahnya itu kalau yang sewaktu dengan
0: iya.
1: Tuhan tadi ya.
0: Iya benar Abah. Boleh tuh Abah, saran yang bagus tuh Abah. Mungkin ya. Yang namanya saya masih penyiar KW premium ya Abah ya.
1: Jangan bilang dong.
0: Jadi saya mungkin masih lupa Abah. Cuman ya, terima kasih nih Abah untuk sarannya. Bisa jadi Senin pagi nih, saya masuk Senin pagi. Boleh tuh Abah, sarannya kita ikutin Abah.
1: Nampaknya sudah banyak ngantri itu ya lagunya ya. Anda apalah, sebagai antrian aja itu kalau nanti ada waktu ya boleh ditampilkan itu lagunya.
0: Lagunya apa Abah?
1: Umpan jinak di air tenang.
0: Umpan jinak.
1: Jinak di air tenang.
0: Di air tenang itu lagu Malaysia Abah?
1: Iya dong.
0: Lagu siapa itu?
1: Lagu yang sudah sangat-sangat sekali itu.
0: Sangat-sangat jadul ya.
1: Seusia dengan Abah itu.
0: Waduh, siapa itu Abah ya, penyanyinya Abah ya? Saya aja nggak tahu.
1: Piramli.
0: Oke, Piramli. Saya penasaran juga nih Abah, karena taunya Piramli ya, cuma di Upin Ipin ya Abah.
1: Iya, coba. Coba nanti cari, mungkin ketemu nanti kan gitu ya.
0: Boleh.
1: Kalau ada waktu ya.
0: Siap,
1: untuk semuanya yang lagi masih, yang belum bubur, yang masih dengar di siapapun dimanapun ya.
0: Iya.
1: Semoga setia dan sehat terus.
0: Iya.
1: Amin, begitulah. Mas Adi.
0: Iya.
1: Ya.
0: Amin.
1: Langgeng nanti di RRI ini.
0: Amin.
1: Doa apa? Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pendengar ya, ada Abah ya. Abah ini bisa jadi panutan saya nih, pendengar setiap Pro 1 RRI ini. Terima kasih Abah untuk kritik dan sarannya. Untuk kedepannya boleh nih kita ikuti sarannya Abah yang bagus itu tuh. Ya pendengar, jika memang masih ada yang menelpon, masih kami buka ini di 0821-6585-4676. Atau mungkin ada yang mau pesan singkat, boleh. Kita tunggu masih di 0852-7082-5272. Ya pendengar, untuk mempersingkat waktu ya, biar lagunya, requestan para pendengar terputar ini. Saya takut bersalah aja kalau gak saya putarkan ini. Kita dengarkan lagu Wings dari Biarkan Berlalu.

Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

Ya baik pendengar setia Pro 1 RRI ya, itu tadi ya lagu dari Abah ya. Ternyata lagunya memang saya aja gak tahu ini. Tapi mantap tuh Abah lagunya Abah. Tapi itu tadi kayaknya bukan P. Ramlee ya Abah, cuman saya dapatnya yang itu Abah. Ya pendengar ya yang masih mau menelpon, masih ada waktu, kita sekitar 25 menit lagi ya. Masih boleh kita berinteraksi nih untuk mendengarkan lagu-lagu Malaysia di Ruang Rindu. Atau mungkin mau pesan singkat juga boleh. Untuk telepon mungkin ada yang belum hafal ya, atau ada yang belum tahu, bisa saya sebutkan di 0821-6585-4676. Atau menggunakan pesan singkat nih yang malu-malu untuk nelpon boleh di 0852-7082-5272. Pendengar RRI ya, yang sedang berada di rumah, masih bekerja, bertugas malam, atau masih dalam perjalanan ya, semoga lagu-lagu Malaysia yang kami hadirkan dapat menjadi teman yang menemani langkah Anda malam ini. Kalau ada lagu ya favorit yang ingin diputar nih, atau ada salam yang ingin disampaikan kepada keluarga, sahabat, maupun orang terkasih, silakan bergabung bersama kami ya. Ya pendengar, untuk sembari menunggu, mungkin ini udah pada istirahat nih ya, karena jamnya juga sudah jam 22.36, ini udah setengah 11 malam ya. Kita putarkan lagi nih lagu darinya Iklim nih yang sedang kita dengarkan di backsound ini. Baik pendengar, selamat menikmati.

Sebuah berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategorimu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

Ya baik pendengar setia Pro 1 RRI Takengon ya, kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini telah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih ya untuk Anda yang telah berbagi salam, cerita, serta request lagu melalui WhatsApp maupun telepon interaktif. Bagi pendengar RRI yang akan beristirahat, saya ucapkan ya selamat istirahat. Semoga malam ini menjadi waktu untuk memulihkan tenaga dan esok hari dapat kembali beraktivitas dengan semangat dan kesehatan. Sebelum kita memasuki gayo malam ini ya, nantinya tepat di pukul 23.00 atau pukul 11 malam ya, saya akan menghadirkan dua atau beberapa lagu Malaysia pilihan nih untuk menemani malam Anda. Tetap bersama saya di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

baik pendengar, kita akan memasuki tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Saatnya menikmati Gayo malam ini, ruang yang menghadirkan keindahan seni dan budaya Tenun Gayo melalui alunan musik tradisional Didong. Didong bukan sekedar hiburan ya, di dalam setiap syairnya tersimpan petua nilai kehidupan serta kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga sajian malam ini dapat menjadi pelepas penat ya, sekaligus menumbuhkan rasa cinta kita terhadap budaya daerah. Mari kita nikmati bersama ya alunan Didong Gayo yang akan menemani malam Anda. Inilah Gayo malam ini hanya di Pro 1 RRI Tagengon, kanal informasi dan inspirasi.

Keep going on.

Ang abu sampur kayo na parte kani berarti ko kau tukang rapi kota aku mulakan kamu alus suruh kasar tinggal negoro deh berpilih oya model ni aceh ragu kau ngaruh.

Pulau Wangki yang santai.

kakek-kakek geremuk emosi, karena gizi gurune seimbang. Orang mamanjul ijaluan seni si dore di kami wan ponole buang. Masya Allah. Cimu mengi olok berdirugi sayang penadi mangani

di cambio credi. Mulut jorok enggak pernah gosok gigi, sudah mu bepari lebar jerak sumang. Kalau pudingku tenaruh asli, ditambah lagi madu dari belakang. Puding ini biar singo paham kami, tenaruh naman adi dicampur sama udang.

apa itu bicara? No. Iko utang kata turaku bertotal ini derhal-derhal karati terang-terang Aceh hari toa lagu kau lengkombal Aceh tukang buat hari totor pelang so Aceh jago mau gatal-gatal penggoro sawah akal cemai kalau menurut saya memang oke tapi ini tidak ada nih wow raku terpanyak gajo goringkar-ringkar soceh kaul bomba awal nama tak kurangan awan jangan marah dong. Yeah.

0: tidak berhenti aja ya. Daripada mati tidak berhenti aja ya. Tidak usah bro.
1: Oh, bibi bos, kau bercerak serapah. Loh, gara kau susah, tetua dari pejengah. Si berat mata, so ameh gelisah. Pedidok ku rasa susah, remecehmu kuring ilang. Didong kelami,

0: juara kalah udah astagfirullah ketemu lemah lemah.
1: Awas.
0: Gara-gara

0: adalah
1: di mudamu orang dia tua kor panitia kelompok ya salah hundang
0: mudah-mudahan aja lah jerohan pebinos ari kampung rerema ikode dan model loya tidong akan seratang gerak mungkin goreng telon ini bujang arita gerone juah mata ike kami pojengang lagi itunya ngara istri salehang

今の子らさんや。かっこ悪く言うよね。

Mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Kusurah puri rakni hukumayaku.

Mine!

Awan nan nari kosok parinata ngeri.

Oh,

sangat harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun tenaga

0: Leboraglio, Leboraglio,
1: Eli, liburan yuk, healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung, aku juga.
1: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri, Indonesia saja. Indonesia punya segalanya, gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

اکبر

Ajalan kuan mahkotamu, ajalan kiri temos pun serhula, ningat wakit.

0: Ya baik pendengar, kita akan mendengarkan renungan malam dengan judul Diam dan Bekerja.
1: Selamat malam para pendengar Radio Republik Indonesia. Malam ini mari kita merenungkan sebuah sikap yang sering terlupakan tetapi sangat berharga, diam dan bekerja. Di dunia yang penuh suara, penuh komentar, penuh perdebatan, kadang kita lupa bahwa ada kekuatan besar dalam diam. Dan kekuatan itu semakin nyata ketika diam disertai dengan kerja nyata. Diam bukan berarti pasif. Diam bukan berarti tidak peduli. Diam adalah pilihan untuk tidak menghabiskan energi pada hal yang tidak berguna. Seringkali kita tergoda untuk membalas komentar, membuktikan diri kita dengan kata-kata, atau menjawab setiap kritik. Padahal, diam bisa menjadi jawaban paling bijak. Diam memberikan ruang bagi pikiran untuk tenang, hati untuk jernih, dan tindakan untuk berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Kerja adalah bukti nyata dari siapa kita. Kata-kata bisa menipu, janji bisa dilupakan, tetapi kerja tidak bisa disembunyikan. Ketika kita memilih untuk diam dan bekerja, kita sedang membangun kepercayaan. Orang lain mungkin meremehkan, mungkin meragukan, tetapi hasil kerja akan berbicara sendiri. Kerja adalah bahasa universal yang tidak butuh penjelasan panjang. Ia hadir dalam bentuk hasil, dalam bentuk perubahan, dalam bentuk manfaat yang dirasakan orang lain. Diam dan bekerja adalah jalan hidup yang sederhana tetapi penuh kekuatan. Dengan diam, kita menjaga diri dari konflik yang tidak perlu. Dengan bekerja, kita membuktikan diri kita tanpa harus berteriak. Dengan diam, kita melatih kesabaran. Dengan bekerja, kita melatih ketekunan. Dan ketika keduanya berjalan bersama, kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dihargai. Saudara pendengar, dunia ini penuh dengan suara. Tetapi tidak semua suara perlu kita ikuti. Kadang yang kita butuhkan hanyalah diam dan bekerja. Mari kita belajar untuk tidak terlalu sibuk membuktikan diri kita dengan kata-kata. Mari kita biarkan kerja kita yang berbicara. Karena pada akhirnya hasil nyata lebih berharga daripada 1000 kata. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini mengingatkan kita bahwa diam bukan kelemahan dan bekerja adalah kekuatan. Tetap bersama kami di frekuensi 93 FM, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

0: στα σφαγγονιά.
1: Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Ari beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Ini Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasana kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Jumat 7 Agustus 2026 dari Jalan Abdul Wahab Takengon. Kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya baik, selamat pagi, semangat selalu untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Untuk kebersamaan kita juga menemani Anda pagi ini kembali ya. Nanti kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhama Takengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Sebari kita juga akan nantikan waktu subuh tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Sebagai informasi, untuk waktu sholat subuh itu akan tiba sekitar pukul 5 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi, selamat menunaikan ibadah sholat subuh, kumandang ajen subuh. Kita tadi sudah dengarkan bersama live dari Masjid Agung Ruhamat Takengon. Pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada. Terus lanjut ya untuk temani kebersamaan kita. Ragam pilihan lagu-lagu religi lainnya juga masih akan terus hadir. Selamat pagi, kita juga akan nantikan ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhamat Takengon.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Bah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Bah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Bah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas."
0: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
0: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
0: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

0: Baik, pendengar, kita ikuti ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohama Takengon. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Jamaah subuh yang dirahmati Allah, para pendengar Radio Republik Indonesia dan pemirsa Masjid Rohama TV yang berbahagia. Alhamdulillah, pagi ini Allah beri kita kesempatan untuk melaksanakan subuh berjamaah dan memberi kita kesempatan untuk duduk sembari beriktikaf di tempat yang mulia ini. Selawat dan salam mari kita kirimkan ribaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahmat Allah, di seri yang ke-43 ini kita akan melanjutkan review buku kita, buku yang akan kita ulas singkat pagi ini, buku yang sudah agak lama ditulis tahun 1960-an, diterjemahkan ke bahasa Inggris tahun 1970-an, diterjemahkan ke bahasa Indonesia tahun 80-an. Saya membacanya pertama kali tahun 90-an, 98-99. Di tahun 2026 ini saya berkesempatan untuk mengulasnya di tempat ini. Buku ini berjudul Membangun Masa Depan Islam. Penulisnya Dr. Ali Syariati. Jamaah subuh rahmati Allah, buku ini banyak dibaca oleh para ilmuwan muslim di awal tahun 1980-an, yang kemudian tokoh-tokoh itu melahirkan gerakan Ijmi tahun 1990-an pertengahan. Di antara tokoh-tokoh yang sering menyebut buku ini, itu dulu ada namanya A.M. Saipudin, Adi Sasono, Dawam Raharjo, dan seangkatannya Amir Rais. Ya. Termasuk buku ini, Membangun Masa Depan Islam. Di buku ini, jamaah subuh rahmati Allah, Dr. Ali Syariati itu memotret kondisi umat Islam tahun 1960-an, terutama yang dia pantau itu apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Iran waktu itu. Nah, karena buku ini nanti itu salah satu yang menjadi pendobrak kesadaran kalangan muda, ya, yang melahirkan revolusi Iran tahun 1970-an akhir itu. Tapi saya kira buku ini juga sangat relevan, ya, dengan situasi kita saat ini. Di buku ini Ali Syariati menyebutkan begini, agama tentu Islam dia sebut, agama itu berulang kali dalam sejarah umat manusia itu digunakan atau bahasa lain diselewengkan, ya, oleh kalangan-kalangan tertentu. Untuk apa? Untuk meninabobokkan, ini bahasanya itu, meninabobokkan masyarakat pengikut agama itu. Untuk apa? Untuk bicara masa lalu terlalu lama. Dia bicara tentang masa lalu yang terjadi di masa lalu. Ya memang Al-Quran, misalnya kita bicara Al-Quran saja, itu kan dia bicara tentang umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Iya betul, ya. Itu kecenderungan pertama. Tapi ada juga kecenderungan yang kedua. Ada sekelompok orang yang menggunakan agama itu seakan-akan hanya untuk masa yang jauh akhirat. Sehingga abai, lupa bahwa dia masih hidup masa kini. sekarang dia masih hidup. Ini yang membuat, kata Ali Syariati, mengapa agama itu di kalangan anak muda tidak menarik, karena dia terlalu banyak bicara tentang masa lalu atau bicara tentang akhirat. Padahal kata Ali Syariati, tentu dia melihat situasi di masa itu. Padahal anak-anak muda itu dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi pada saat itu. Ya, kemiskinan, kebodohan, ketidakmerataan, ketertinggalan. Ya, itu persoalan-persoalan nyata yang ada di dalam kehidupan itu. Ketika anak-anak muda ini, dia melihat agama itu hanya bicara tentang masa lalu atau bicara tentang masa depan yang jauh itu. Sedangkan dia dalam kehidupan sehari-hari melihat persoalan-persoalan nyata, itu yang membuat akhirnya agama itu tidak menarik bagi anak muda, bagi kalangan muda, bagi orang-orang yang kritis. Apa persoalan kita ini, kita bicara tentang, ya, padahal kita saat ini berhadapan dengan persoalan-persoalan yang sangat serius. Maka kata Ali Syariati di buku ini, perlu pendekatan baru, perlu keseimbangan. Bukan dia mau katakan masa lalu itu tidak penting, bukan dia mau katakan bahwa akhirat tidak penting, tidak. Tapi ada keseimbangan baru di situ. Jemaah rahmati Allah, buku ini bicara tentang situasi umat Islam di era 60-an, 70-an. Ketika umat Islam hampir di semua titik dikalahkan, terutama setelah perang Arab Israel waktu itu. Maka kata Ali Syariati, perlu pendekatan baru. Maka di buku ini, ya, dia mengajukan satu pertanyaan. Dari mana kita harus memulai ini? Dari mana kita harus memulai? Dengan situasi seperti itu, ya, agama terpisah dari kehidupan, persoalan kemasyarakatan yang banyak sekali itu tidak terselesaikan. Ada anak muda yang takut dengan agama, tidak tertarik pada agama, bahkan benci pada agama. Dari mana kita harus memulai itu? Kata Ali Syariati. Maka kata Ali Syariati, yang harus dimulai adalah bagaimana orang-orang tercerahkan. Disebut di sini raushan fikr. Orang-orang tercerahkan itu harus berani bertanya pada dirinya, apa yang bisa kita lakukan. Institusi-institusi keagamaan, masjid, perguruan tinggi, sekolah-sekolah, kata Ali Syariati, harus bergerak nyata melihat apa yang terjadi. Ini tantangan kita, kata Ali Syariati. Gimana caranya? Baik, ada orang-orang yang sudah baik, yang sudah membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Tapi bagaimana agar gerakan ini membesar? Masjid, seperti masjid kita ini. Dalam beberapa kesempatan kasih sudah mulai itu. Masjid itu hadir bukan hanya untuk tempat sholat semata. Itu penting. Tempat mengaji semata. Mengaji itu penting. Tapi bagaimana masjid itu hadir bagi orang-orang yang selama ini terlupakan, terpinggirkan, tersisihkan dari kehidupan. Gimana hadir di situ? Anak-anak muda, gimana? Apa yang bisa kita lakukan bersama? Ini yang diulas oleh Ali Syariati dengan cara yang sangat menarik. Lalu dia juga kemukakan satu bab khusus tentang tafsir surah Ar-Rum. Ya. Surah Ar-Rum itu kan bicara tentang Romawi dan Persia. Ya. Gimana surah Ar-Rum? Dan surah Ar-Rum itu bicara tentang kerusakan lingkungan. Antaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Manusia itu aktor dia di situ. Bukan hanya korban. Tapi siapa aktornya? Siapa korbannya? Kan ini pertanyaan yang harus kita pikirkan. Jemaah rahmati Allah. Jadi Ali Syariati dalam buku ini itu mengajak kita berpikir ulang, tentu dengan level kita masing-masing, di posisi kita masing-masing, sebagai apa kita, apa yang bisa kita lakukan, Sebab kesalahan kita, seringkali kita mengukur pekerjaan orang lain sehingga kita lupa pekerjaan kita sendiri. Anugerah yang Allah berikan kepada kita itu yang harus dimaksimalkan, ya. Sehingga seperti yang dibuat di judul buku ini, membangun masa depan Islam itu, masa depan itu sesuatu yang diperjuangkan. Masa depan itu datang apa adanya ketika kita tidak merencanakannya dengan sebaik-baiknya. Buku ini saya baca pertama kali tahun 98, ketika Habibie baru saja dilantik menjadi presiden, dan saya bertemu lagi dengan buku ini kira-kira hampir 30 tahun kemudian. Mudah-mudahan inspirasi dari buku ini bisa kita sebarluaskan, meskipun tidak semua kita sempat membacanya secara lengkap. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fisabilillah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu.

Rico yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar. Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu. Tidak, terima kasih Pak. Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan? Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja

Anda mendengarkan Warta Tanom Gayo edisi Jumat 7 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran tinjau perbaikan jembatan Lumut Aceh Tengah. Sambut hari ulang tahun Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Gayo Lues gotong royong bersihkan kota. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan turut disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel dan dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Nur Hasana, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Pendengar, Wakil Presiden Gibran tinjau perbaikan jembatan Lumut di Kabupaten Aceh Tengah untuk memastikan pemulihan infrastruktur pasca bencana berjalan dengan baik. Berikut informasi selengkapnya.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke Jembatan Lumut yang berlokasi di Kampung Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Kamis siang. Dalam kunjungan itu, Wapres menerima paparan teknis mengenai penanganan jembatan yang sedang berlangsung. Salah satu langkah adalah metode checking yang menaikkan struktur jembatan setinggi 1,5 meter. Selain itu juga dilakukan upaya normalisasi sungai dengan kedalaman sekitar 2,46 meter sepanjang 150 meter di bagian hulu dan hilir jembatan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai. Jembatan ini sendiri merupakan akses nasional yang menghubungkan Aceh Tengah dengan Kabupaten Gayolues yang sebelumnya sempat terganggu akibat bencana hidrometeorologi pada November lalu.
2: Kita ada jeking, Pak. Jeking 1,5 meter peninggian jembatan.
3: Sama normalisasi, Pak.
2: Sama normalisasi, Pak. Ini normalisasi semua nih, Pak. Ini normalisasi, Pak.
1: Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran turut menyapa dan berbincang dengan masyarakat, termasuk anak-anak maupun orang tua yang sudah menunggu kedatangannya. Salah satu harapan yang diungkapkan masyarakat adalah sulitnya mendapatkan air bersih di Kampung Lumut, di mana Wapres meminta pihak terkait untuk segera mencari solusinya.
4: Iya, akan dicari solusi, Pak.
1: Wapres Gibran Rakabuming Raka sendiri melakukan kunjungan kerja ke 3 kabupaten di Aceh. Selain ke Aceh Tengah, dirinya juga meninjau perbaikan infrastruktur pasca bencana di Biren dan Gayolues. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Gayolues bergotong royong membersihkan seputaran kota Blangkejeren. Pemerintah daerah juga menertibkan ternak yang berkeliaran. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
5: Pemerintah Kabupaten Gayolues gelar kegiatan gotong royong membersihkan kawasan kota Blangkejeren sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Gayolues Suhaidi mengatakan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten setempat dilibatkan dalam aksi bersih-bersih untuk menjaga kebersihan dan mempercantik wajah ibu kota kabupaten menjelang peringatan HUT RI.
6: Wajib pertama Satpol PP untuk menertibkan hewan-hewan yang sering berkeliaran di kota ini. Karena saya pikir bukan waktunya lagi hari ini hewan masih berkeliaran di kota kita ini. Tentu untuk hewan nanti akan kita relokasi ke daerah-daerah yang peruntukannya untuk peternakan.
5: Bupati juga menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja, Gayolues, untuk menertibkan hewan ternak yang masih berkeliaran di kawasan kota setelah ditemukan kotoran hewan di sekitar Tugu Blangkejeren. Menurutnya, hewan ternak akan direlokasi ke kawasan yang diperuntukkan sebagai area peternakan. Selain melakukan pembersihan, pemerintah Kabupaten Gayolues juga memasang umbul-umbul di sejumlah titik di kota Blangkejeren guna menyemarakkan peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 itu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bunda PAUD Bener Meriah dorong pendataan anak putus sekolah lewat program wajib belajar wajar 13 tahun. Berikut informasi selengkapnya.
7: Bunda PAUD Kabupaten Bener Meriah Mutia Fauziah Tagor membuka sosialisasi program wajib belajar wajar 13 tahun, pengenalan aplikasi Pijar serta penguatan peran Bunda PAUD dalam mendukung program prioritas PAUD Kabupaten Bener Meriah tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Setda Kab Bener Meriah Kamis 6 Agustus 2026. Sosialisasi tersebut diikuti Bunda PAUD tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa serta dihadiri unsur Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pengawas PAUD, dan para pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan wajib belajar 13 tahun sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Bener Meriah. Mutia Fauziah Tagor menegaskan pentingnya sinergi seluruh Bunda PAUD untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam meningkatkan peningkatan akses pendidikan bagi anak usia dini. Ia juga meminta peserta memanfaatkan sosialisasi tersebut untuk memahami materi yang disampaikan agar dapat diterapkan di wilayah masing-masing. Menurutnya, Bunda Paut memiliki peran strategis dalam memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan. Karena itu, Bunda Paut di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa diminta aktif melakukan pendataan terhadap anak usia sekolah yang belum bersekolah atau putus sekolah. Selain melakukan pendataan, Bunda Paut juga diharapkan mencari penyebab anak tidak bersekolah, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengatasi kendala yang dihadapi, serta memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan dasar maupun pendidikan anak usia dini. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, KPI Aceh secara ketat mengawasi platform penyiaran berbasis internet dan media sosial. Langkah ini diambil guna melindungi moral, norma, agama, dan kearifan lokal masyarakat Aceh di era digital. Berikut informasi selengkapnya.
8: Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh resmi memperluas jangkauan pengawasan penyiaran di wilayahnya. Tidak hanya menyasar media konvensional seperti televisi dan radio, KPI Aceh kini secara ketat mengawasi platform penyiaran berbasis internet dan media sosial. Ketua KPI Aceh Reza Pahlepi menyebutkan, langkah ini diambil guna melindungi moral, norma agama, dan kearifan lokal masyarakat Aceh di era digital. Regulasi ini memiliki landasan hukum yang kuat, yakni ini mengacu pada amanat Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UPA serta Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024. Atas dasar hukum itu, KPI Aceh telah resmi menyusun dan mengesahkan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3 SPS khusus wilayah Aceh. Tujuannya untuk memastikan seluruh konten siaran maupun media digital tetap selaras dengan norma keagamaan dan budaya lokal. Reja menjelaskan bahwa ruang yang jangkauan internet sangat luas mencakup platform media sosial hingga layanan video streaming. Namun untuk saat ini, KPI Aceh memberikan perhatian dan fokus ekstra pada media sosial, di antaranya aplikasi TikTok menjadi perhatian khusus KPI Aceh karena daya pengaruhnya yang sangat dominan terhadap perilaku anak muda, sekaligus menjadi tempat dengan temuan indikasi pelanggaran terbanyak.
9: Berdasarkan perintah UUPA, juga Kanun Aceh nomor 2 tahun 2024, ada penyiaran internet, kemudian penyiaran televisi, dan juga penyiaran radio. Penyiaran internet ini lebih luas lagi, jadi di dalamnya itu ada media sosial yang kita atur, kemudian kita berfokus ke media sosial seperti Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, tapi yang lebih dominan yang terjadi pelanggaran hasil temuan kita itu ada di TikTok. Ya, jadi TikTok itu memang luar biasa pengaruhnya.
8: Sementara penerbitan dan pengesahan aturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran diakui Reza tidak dilakukan secara sepihak. Sebelum disahkan, KPI Aceh telah mengantongi rekomendasi resmi secara tertulis dari berbagai lembaga penting dan tokoh masyarakat di Aceh. Dukungan tertulis yang mengalir dari MPU Aceh, MAA, Forum Kerukunan Umat Beragama, hingga sejumlah OKP. Lembaga tersebut mendorong agar KPI Aceh segera meregulasi ruang siaran digital demi menjaga keharmonisan tatanan sosial di Aceh. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Baik, pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sulitnya mendapat BBM jenis solar dikhawatirkan picu kenaikan tarif ongkos atau jasa transportasi di Aceh. Berikut informasi selengkapnya.
10: Untuk sementara ini, kalau ongkos kami belum ada, ini belum ada pengarahan dari pihak Organda Aceh untuk menaikkan ongkos penumpang. Tapi kami sudah mengusulkan untuk mengantisipasi kelangka BBM ini, karena solar ini kan kalau di SPBU kan langka. Jadi terpaksa kita mengisi Pertamina Dexlit dengan harga yang sangat tinggi. Jadi masa kami selaku awak armada dan juga apa merasa sangat mengeluh.
11: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar di Aceh dinilai tidak hanya menyebabkan antrian panjang pada sejumlah SPBU, akan tetapi kondisi tersebut dapat menghambat aktivitas warga dan memicu kenaikan tarif atau jasa angkutan umum, terutama pada lintasan antar kabupaten kota di Provinsi Aceh. Salah seorang mandor angkutan umum PT Manggala Perkasa Utama wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Nijam mengatakan meski sejauh ini pihaknya belum ada menaikkan tarif atau ongkos jasa angkutan lintas Singkil Banda Aceh dan sebaliknya, walau terkadang diakuinya sejumlah supir sulit mendapatkan BBM jenis solar dan bahkan terkadang secara terpaksa harus membuat mereka mengganti BBM jenis solar dengan dexlet. Akan tetapi, jika sulitnya mendapatkan BBM jenis solar ini terjadi berlarut-larut, tidak tertutup kemungkinan kondisi ini dapat mempengaruhi tarif jasa angkutan karena mereka harus menambah biaya operasional.
10: Untuk sementara ini kalau ongkos kami belum ada ini belum ada pengarahan dari pihak Organda Aceh untuk menaikkan ongkos penumpang. Tapi kami sudah mengusulkan untuk mengantisipasi kelangka BBM ini karena solar ini kan kalau di SPBU kan langka. Jadi terpaksa kita mengisi Pertamina dexlet dengan harga yang sangat tinggi. Nah, jadi masa kami selaku armada dan juga apa merasa sangat mengeluh dengan ketersediaan solar ini yang stoknya sangat menipis dan memang langka.
12: Iya.
10: Nah, jadi kalau memang nanti apa namanya pengaruhnya ya sangat besar lah mulai dari semuanya lah.
11: Kemudian Nija menambahkan selain dampak sulitnya mendapatkan solar pada sejumlah SPBU karena harus mengikuti antrian panjang serta biaya untuk perawatan armada yaitu mobil seperti oli, kemudian spare part lainnya, ban, rem dan lain-lain juga menjadi persoalan serius yang dapat mempengaruhi dalam penetapan tarif jasa angkutan ini ke depannya. Selanjutnya, ketika disinggung soal tarif atau ongkos untuk angkutan lintasan Singkil Banda Aceh dan sebaliknya untuk saat ini, Nijam mengatakan pihaknya masih menerapkan yaitu sebesar Rp300.000 untuk jenis mobil high-end. Di samping itu, harapan mewakili para supir menyikapi kelangkaan BBM solar di Kabupaten Aceh Singkil khususnya, Nijam juga mengharapkan angkutan-angkutan ini dapat diprioritaskan karena membawa para penumpang. Serta khusus mewakili awak supir, Nijam juga meminta dan berharap kepada pengurus Organda, baik provinsi maupun kabupaten, agar dapat mengkaji tentang kenaikan tarif ini. Sehingga ke depan, tarif atau ongkos jasa pengangkutan tersebut tidak ada terjadi kenaikan secara sepihak. Hasil amatan, khusus pada sejumlah SPBU yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, akibat sulitnya mendapatkan BBM jenis solar, sejumlah antrian panjang kendaraan sudah terjadi, hampir dirasakan satu bulan terakhir, seperti di SPBU Rimo Gunung Meriah dan SPBU Lipat Kajang Atas Simpang Kanan Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, meriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia tahun 2026 ini, Rutan Takengon menggelar sejumlah lomba antar WBP dan pegawai. Berikut informasi selengkapnya.
13: Meriahkan HUT ke-81 RI Rutan Takengon gelar sejumlah lomba olahraga antar warga binaan pemasyarakatan dan pegawai. Rutan Takengon Rosli mengaku kegiatan ini rutin dilaksanakan. Kegiatan ini dipilih katanya seperti lomba voli dan badminton sesuai kapasitas tempat rutan. Kegiatan ini katanya diharapkan dapat mempererat silaturahmi antara WBP dan pegawai. Rosli menyebut puncak pelaksanaan peringatan HUT RI akan dipusatkan di lapangan rutan yang diikuti WBP dan pegawai dilanjutkan dengan pengumuman remisi.
14: Ya, bermainlah sehati ke hati, bermainlah lebih hati-hati dan tidak ada pengusaha di antara kita. Ya, silaturahmi ini merupakan yang sangat penting bagi kami. Ya, supaya keakraban antara petugas dan dengan warga binaan lebih akrab lagi ya, sesuai yang sudah kita akrabkan kemarin.
13: Penyerahan remisi kata Rusli secara simbolis dijadwal akan diserahkan oleh Bupati Aceh Tengah Helioga. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.go.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Wapres Gibran tinjau perbaikan jembatan Lumut Aceh Tengah. Sambut hari ulang tahun Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Gayo Lues gotong royong bersihkan kota. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Selanjutnya kita akan dengarkan info cuaca bersama Prakirawan BMKG Aceh. Pagi ini ada Ibu Nasyita Azahra Lubis yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.
1: Gimana kabarnya untuk pagi ini Bu Nasyita?
2: Alhamdulillah sehat Bu.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Ibu untuk informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh. Bagaimana untuk hari ini Jumat 7 Agustus 2026?
2: Iya, baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut edisi 7 Agustus 2026. Perakiraan cuaca berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Wilayah Tengah Aceh diperkirakan pada pagi hari ini berawan, kemudian pada saat siang menjelang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah sebagian kecil wilayah Bener Meriah, kemudian Aceh Tengah dan sebagian wilayah Gaya Luas dan sekitarnya. Dan untuk malam hingga dini hari kita perakirakan pada umumnya untuk wilayah Tengah Aceh secara umum berawan. Begitu Bu, demikian Bu.
1: Baik, untuk pantauan titik api atau titik panas sendiri seperti apa Ibu?
2: Ya, untuk sampai pagi ini alhamdulillah titik api hanya terpantau ada satu titik untuk wilayah Laksumawe, yaitu Kecamatan Muara Satu. Begitu Bu.
1: Baik, untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh.
2: Ya, kita himbau untuk masyarakat wilayah Tengah Aceh masih perlu diwaspadai terhadap terjadi hujan disertai angin kencang terutama pada saat siang menjelang sore hari jika tidak mendesak hindari beraktivitas di luar rumah. Kemudian juga informasi resmi berasal dari www.bmkg.go.id ataupun di Instagram info BMKG Aceh. Begitu Bu, demikian Bu.
1: Baik, terima kasih Bu Nasyita untuk informasi cuaca hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon. Ya, demikian untuk informasi cuaca yang sudah disampaikan oleh Ibu Nasyita Zahra Lubis dari BMKG Aceh. Dan terus lanjut ya untuk temani kebersamaan kita dengan ragam pilihan lagu-lagu, informasi lainnya juga yang masih akan terus hadir. Stay tune terus bersama Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Tahukah Anda, di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi, tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Anda mendengarkan informasi harga bahan pokok penting strategis. Untuk hari ini, Jumat 7 Agustus 2026, kami sampaikan untuk komoditi sayur mayur. Bawang merah harga eceran minggu lalu Rp30.000, maksud kami harga eceran minggu ini Rp30.000 per kilo, stabil. Untuk bawang putih harga eceran minggu ini Rp35.000 per kilogram, stabil. Sayur buncis harga eceran minggu lalu Rp15.000, harga eceran minggu ini Rp13.000 per kilogram, turun 13,33%. Cabai caplak harga eceran minggu ini Rp60.000 per kilogram, stabil. Harga cabai hijau minggu lalu Rp30.000 per kilogram, minggu ini Rp40.000 per kilogram, naik 33,33%. Komoditi cabai merah besar harga eceran minggu ini Rp50.000 per kilogram, stabil. Cabai merah keriting harga eceran minggu ini Rp45.000 per kilogram, stabil. Kelapa bulat harga eceran minggu ini Rp8.000 per butir, stabil. Kentang harga eceran minggu ini Rp12.000 per kilogram, stabil. Kol kubis harga eceran minggu ini Rp8.000 per kilogram, stabil. Mie instan merek Indomie harga eceran minggu ini Rp3.500 per bungkus, stabil. Tahu harga eceran minggu ini Rp15.000 per kilogram, stabil. Tempe harga eceran minggu ini Rp18.000 per kilogram, stabil. Tomat lokal harga eceran minggu ini Rp18.000 per kilogram, stabil. Wortel harga eceran minggu ini Rp10.000 per kilogram, stabil. Bawang merah lokal harga eceran minggu ini Rp25.000 per kilogram, stabil. Bawang merah Medan harga eceran minggu ini Rp30.000 per kilogram, stabil. Demikian untuk informasi harga bahan pokok penting strategis komoditi sayur mayur yang sudah kami sampaikan. Lanjut untuk kita akan dengarkan ragam program-program selanjutnya menemani kebersamaan kita di Takengon pagi ini. Selamat pagi.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal.

Baik, selamat pagi dan pendengar Pro 1 RRI Takengon. Lanjut untuk kita akan ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI akan kembali hadir menyajikan ragam informasi baik dari dalam maupun luar negeri.